0: yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti ibadah di gereja karena sakit ya, atau mungkin juga terkendala berbagai halangan, kami mengajak Anda tentunya dapat mengikuti melalui siaran Pro 1 RRI Nabire yang saat ini berada di gedung gereja Immanuel Kota Lama Nabire untuk menyaksikan langsung jalannya ibadah Minggu pagi. Kami ajak para pendengar kembali untuk kita ikuti ibadah.
1: Ibu bapak sekalian, perhatikan liturgi yang sudah ada di tangan masing-masing. Kita akan beribadah di pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiran untuk kita beribadah. Untuk itu saya mohon warga jemaat berdiri dan kita menyambut ibadah ini sekaligus dengan pelayan firman Pendeta E.M. Gospakrik STH. Kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 60 ayat 1 dan 2. Suara-suara terdengar dan apa seterusnya.

0: Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah saat ini dilaksanakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera untuk kamu.
1: Dan untukmu juga.
0: Saya persilakan saudara-saudari duduk kembali. Mari kita menyanyi memuji Tuhan bersama-sama dari dalam nyanyian rohani nomor 60 baitnya yang ketiga.

Kita akan masuk dalam pujian berbalasan di pagi hari ini. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur pujian, Mazmur 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian Mazmur 47, baitnya yang ketiga.

termasuk dalam pengakuan dosa kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu, pengakuan akan dilakukan secara berbalas-balasan di pagi hari ini. Kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalasan Mazmur 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Demikian jauh pengakuan dosa kita. Kita akan mengaminkan pengakuan dosa ini dengan menyanyi dalam nyanyian Dua Sabat Lama nomor 4 baitnya yang pertama. Kekasih jiwa dekatlah.

Dengarlah berita anugerah Tuhan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata,

Sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nyanyian Dua Sabat Lama nomor 4 baitnya yang kedua. Pujian hormat dan syukur.

Kini tiba saatnya kita hendak mendengarkan hukum Tuhan bagi kita sekalian. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara bangkit berdiri. Saudara-saudari jemaat sekalian, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara duduk kembali. Mari kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di minggu pagi hari ini. Oleh sebab itu, kita berdoa dan doa ini kita akan menggantikannya dengan menyanyi dari dalam nyanyian rohani 126 bait 1 dan baitnya yang keempat.

Amen. Pembacaan kita di pagi hari ini sesuai dengan jadwal Sinode GKI yang berlaku di seluruh wilayah pelayanan di Tanah Papua, terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Galatia Pasal 3, Galatia Pasal 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Galatia Pasal 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Kalau kita sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membacakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat mengikutinya dalam Alkitabnya masing-masing. Judul bacaan kita di pagi hari ini adalah Hukum Taurat atau Janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini,
Yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan sabda kebenaran Tuhan itu, tetapi juga melakukan di dalam hari-hari kehidupannya. Haleluya.

atas nama persekutuan, diberikan kesempatan kepada vokal grup majelis bertugas untuk bersaksi dengan lagu yang telah disiapkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis yang bertugas saat ini akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pakaian yang digunakan oleh majelis yang bertugas seminggu pagi ini yaitu dengan atasan berwarna putih, dengan bawahan berwarna hitam, dengan selendang berwarna putih. Nampak saat ini tengah bersiap untuk memulai atau juga bersiap untuk memuji nama Tuhan. Kami ajak para pendengar bersama untuk kita ikuti puji-pujian berikut ini.

Ataukah janji? Inilah judul bacaan yang kita baca dan hendak kita renungkan di pagi hari ini. Tetapi juga sekaligus merupakan pemilihan yang diberikan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia, secara khusus bagi Kristen Yahudi yang hidup di sana. Kamu pilih di antara satu, hukum Taurat ataukah Injil keselamatan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pilihan yang diberikan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia, kita harus tahu lebih dulu apa sesungguhnya yang menjadi background, latar belakang persoalan, sehingga Paulus ini dengan lantang harus menasihati orang-orang Kristen Galatia, secara khusus bagi orang-orang Kristen Yahudi ketika itu, bahwa kamu pilih hukum Taurat atau Injil, janji keselamatan Allah itu sendiri. Pasti ada persoalan, sehingga Paulus harus tampil dengan tegas menyatakan hal ini. Ada empat hal mendasar yang menjadi background atau latar belakang dari nasihat Rasul Paulus di pagi hari ini. Yang pertama, munculnya pengajaran-pengajaran sesat dari nabi-nabi palsu yang datang untuk memprovokasi iman orang-orang Kristen Galatia, secara khusus Kristen Yahudi, untuk mengakui bahwa hukum Taurat yang memberikan keselamatan dan Yesus Kristus dan Injil kebenarannya tidak memberikan keselamatan. Itu dasar persoalan yang pertama. Yang kedua, situ orang-orang Yahudi di sini tidak mengakui tentang keilahian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemesiasan Yesus diragukan oleh kaum Yahudi ketika itu. Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah manusia biasa. Bukankah ibu bapanya kita kenal? Kenapa kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini ada keragu-raguan dari orang Yahudi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka tidak mengakui Yesus. Ini persoalan yang kedua. Lalu persoalan yang ketiga di sini adalah mereka juga meragukan tentang kerasulan daripada Rasul Paulus itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul yang benar yang mengajarkan tentang Injil keselamatan itu. Lalu persoalan yang terakhir, ada kesalahpahaman untuk mengklaim keselamatan Allah yang diberikan Yesus Kristus bagi manusia dan dunia ini. Di mana orang Yahudi mengklaim bahwa keselamatan itu adalah milik pribadi mereka dan bukan milik bangsa lain, termasuk orang Kristen non-Yahudi yang ada di Galatia ketika itu. Kristen non-Yahudi ini Kristen kafir. Kenapa dikatakan Kristen kafir? Mereka yang tidak percaya lebih dulu, baru percaya kepada Yesus, lalu mereka berpegang teguh di dalam Yesus. Sama dengan orang Papua dulu. Dahulu kamu berada dalam kegelapan, sekarang kamu berada di dalam terang Yesus Kristus. Kristen kafir ini sama seperti itu. Pertama, mereka tidak percaya Yesus, lalu bertobat percaya kepada Yesus dan berpegang kepada Yesus, tidak berpegang kepada siapa-siapa. Tetapi orang Kristen Yahudi, mereka yang berpegang kepada Taurat. Ini terjadi pertentangan di sini antara dua blok yang besar.
Sehingga Paulus harus dengan tegas menasihati mereka. Kamu pilih hukum Taurat atau Injil keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dalam judul ini dibagi dalam tiga bagian yang besar. Di mana kita akan bicara di sini tentang apologetis atau pembelaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana bagian pertama akan bicara tentang karena iman manusia itu diselamatkan. Tetapi juga karena kasih karunia Allah manusia diselamatkan. Bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Tuhan manusia diselamatkan, karena oleh iman kepada Yesus manusia itu diselamatkan. Ini ada dua sola di sini. Sola gratia, hanya karena kasih karunia Tuhan, tetapi juga sola fide. Sola fide artinya hanya karena iman manusia diselamatkan. Paulus menekankan dua hal ini. Bukan karena hukum Taurat. Kita lihat bagian ini dari ayat 15 sampai dengan ayat 18 dalam bacaan kita di pagi hari ini. Di situ dikatakan, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa Abraham diselamatkan oleh iman itu lebih dulu sebelum ada hukum Taurat. 430 tahun kemudian baru ada hukum Taurat di zaman Musa. Tetapi keselamatan Allah itu sudah berlangsung lebih dahulu kepada Abraham, yaitu melalui tindakan dan iman Abraham kepada Tuhan. Jadi manusia ini sudah diselamatkan lebih dulu oleh iman lewat Abraham. Baru hukum Taurat muncul 430 tahun kemudian di zaman Musa. Oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan Allah ditetapkan dalam keselamatan melalui iman tidak dapat diubah oleh hukum Taurat atau siapapun juga. Hukum Taurat tidak bisa mengintervensi keputusan Tuhan bahwa hanya karena iman manusia diselamatkan. Abraham diselamatkan lebih dahulu dengan iman, baru muncul hukum Taurat. Lalu pasal-pasalnya ditambah-tambah oleh para hukum Taurat ketika itu, ahli. Tetapi juga para tua-tua Yahudi dengan berbagai macam pasal yang ada. Tapi keselamatan itu lebih dahulu diperoleh Abraham melalui iman percayanya kepada Allah. Itulah sebabnya Paulus katakan hukum Taurat tidak akan menyelamatkan. Yang hanya menyelamatkan adalah Allah di dalam diri Yesus Kristus melalui iman manusia yang sungguh kepada-Nya. Jadi iman di sini merupakan jembatan masuk untuk memperoleh keselamatan Allah.
Tetapi juga karena kasih karunia Tuhan, manusia diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik manusia, bukan karena mengikuti aturan-aturan yang ada di dunia ini, ataupun peraturan yang dibuat oleh manusia. Itu tidak menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia adalah karena imannya kepada Tuhan. Karena kasih karunia Allah, belas kasihan Allah, sehingga manusia mendapatkan keselamatan. Itu hal yang pertama yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Lalu hal yang kedua, di sini juga kita akan berbicara tentang hukum Taurat adalah perantaraan saja menuju kepada keselamatan yang diberikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Itu dapat kita lihat ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Di situ dikatakan, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi jelas di sini pada ayat 24 sangat tegas bagi kita. Dikatakan jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat ini rambu-rambu, cermin, di mana manusia itu mengaca untuk melihat tentang kesalahan-kesalahannya. Itulah muncul sampai sekarang, tiap minggu kita juga sebut 10 hukum Tuhan. Ini dari Taurat ya, Torah dalam bahasa Ibrani. Ada 5 kitab Musa, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomis, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini 5 kitab Musa. Memuat tentang ajaran-ajaran. Iya. Itulah hukum Taurat. Tapi hukum Taurat ini berfungsi hanya sebagai perantara. Ketika orang sadar kesalahannya, ia mengaca pada hukum Taurat ini, ia membutuhkan pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan itu membutuhkan belas kasihan dari Allah. Ia bertobat, berbalik kepada Allah, tapi menunggu belas kasihan daripada Allah. Itulah sebabnya Paulus katakan diselamatkan karena oleh kasih karunia Tuhan. Pengasihan Tuhan. Bukan karena aturan-aturan itu. Iya, ini jelas. Jadi hukum Taurat tidak salah juga. Dia sebagai penuntun menuju kepada keselamatan yang diberikan Yesus. Lalu yang terakhir, Paulus katakan bahwa jangan salah mengklaim keselamatan dan kebenaran itu milik pribadi. Karena keselamatan yang diberikan Allah di dalam diri Yesus Kristus
itu bersifat universal dan bukan bersifat individual. Atau keselamatan itu bersifat umum, bukan bersifat khusus bagi suatu suku bangsa tertentu. Oleh sebab itu orang Yahudi tidak bisa mengklaim keselamatan yang diberikan Allah lewat Yesus itu adalah milik mereka, tapi milik semua bangsa di dunia ini, termasuk juga milik orang Papua. Dan kita semua yang ada di atas tanah Papua ini berhak untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus katakan, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi laki-laki perempuan, tidak ada lagi orang merdeka dan orang yang dijajah. Semua telah dibayar lunas di dalam kematian Yesus di kayu salib. Diberikan freedom, diberikan kemerdekaan untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, untuk menerima keselamatan dan kebenaran dari Allah. Kalau kita ikut hukum Taurat, banyak yang mati di sini. Perempuan itu warga negara kelas 2. Makhluk nomor 2. Entah diselamatkan atau tidak di sini kalau kita ikut hukum Taurat. Tetapi di dalam Kristus tidak ada hal-hal seperti itu. Ia telah tebus semua ketentuan hukum Taurat itu. Dan kita bebas hidup dalam kemerdekaan untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Ini yang mau disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia, tetapi juga bagi kita sekalian di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dari semua nasihat ini bertujuan pertama, Paulus mengingatkan orang Kristen Galatia untuk harus waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang telah masuk dan ingin memprovokasi iman orang Kristen kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga orang-orang Kristen ini harus waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang demikian. Tujuan yang kedua di sini, dari semua nasihat Rasul Paulus ini, bertujuan mau mengatakan kepada orang-orang Kristen bahwa semua tembok-tembok pemisah yang ada di antara mereka harus segera dirobohkan, harus segera dihilangkan. Hidup yang penuh dengan iri hati, dengki, benci, diskriminasi dan lain sebagainya harus dibuang jauh-jauh. Lalu mereka harus sadar sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, bersama-sama bersatu untuk memuliakan Tuhan secara bersama-sama. Tujuan yang ketiga dari nasihat Rasul Paulus di pagi hari ini, menasihatkan mereka untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kehidupan sebagai anak kerajaan Allah itu yang bagaimana? Yang jelas tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran di sana. Hidup mempertahankan kesucian hidupnya, hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan itu juga, bersaksi tentang kebenaran Tuhan, dan peduli terhadap sesamanya. Itulah kehidupan lingkungan anak-anak kerajaan Allah. Lalu yang terakhir, tujuan Paulus mau menyampaikan hal ini kepada orang-orang Kristen Galatia dan Yahudi, bahwa tidak ada keselamatan lain di luar Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Di luar Kristus tidak ada keselamatan yang lain. Tentunya nasihat ini juga berguna bagi kita. Tidak saja berguna bagi orang-orang Kristen Galatia ketika itu, tapi juga berguna bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya di saat ini. Ya, kenapa berguna? Karena hampir-hampir kita juga mempunyai karakteristik sebagaimana orang-orang Yahudi dan Galatia itu.
di dalam kehidupan kita. Kita lihat dewasa ini, firman Tuhan ini penting karena banyak orang Kristen beranggapan bahwa mereka telah rajin beribadah, memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan, itu berarti mereka telah diselamatkan. Ini pemahaman yang keliru. Paulus katakan, hanya karena iman manusia diselamatkan. Hanya karena kasih karunia Allah manusia diselamatkan. Itulah sebabnya hal ini sangat penting bagi kita sekalian di pagi hari ini. Tetapi juga kita lihat dewasa ini, firman ini juga penting bagi kita karena banyak orang yang juga telah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dan ajaran sesat yang berkembang di dalam kehidupan kita. Walaupun kita telah menerima Yesus Kristus, sudah hidup baru di dalam Kristus, tetapi banyak orang masih kembali ke dalam kehidupan yang lama. Masih ada orang yang menyembah berhala. Masih ada orang yang pegang-pegang pakatan. Percaya suwangi dan lain sebagainya. Ini hidup lama. Yang sebenarnya kita yang telah menerima Kristus tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Itulah sebabnya firman ini juga penting bagi kita di saat ini. Kita lebih berpengaruh kepada dunia ini daripada berpengaruh kepada Tuhan. Itu kehidupan lama yang muncul, kita kembali ke sana. Tapi dalam perkembangan kehidupan dunia modern ini juga, ada pengaruh-pengaruh yang datang memprovokatif iman orang-orang percaya atau orang-orang Kristen itu sendiri. Dengan adanya kecanggihan, teknologi, dan lain sebagainya, seringkali orang lebih percaya kepada pengetahuan, mengandalkan kepintaran, dan lain sebagainya daripada mengandalkan Tuhan. Dewasa ini banyak alat-alat yang canggih menciptakan hal-hal yang sangat menakjubkan di dalam kehidupan kita. Seringkali membuat orang lebih percaya kepada semua itu daripada percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita lupa bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini suatu saat akan berakhir bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi siapa yang mencari Tuhan, maka ia akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, inilah bagian kebenaran firman Tuhan yang dapat kita petik melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan hendak kita renungkan bersama-sama di saat ini. Oleh sebab itu, dalam memasuki kehidupan kita di hari ini, di hari esok, dan di hari-hari yang akan datang, tetapi juga dalam memasuki minggu kerja yang baru, firman Tuhan mau mengingatkan kita sekalian agar kita juga waspada terhadap semua ajaran provokatif yang hendak memprovokasi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tetap teguh dalam iman percaya yang sungguh, dalam situasi apapun yang kita hadapi, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Hal yang kedua, dalam memasuki minggu kerja yang baru, bahkan kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan juga mau mengingatkan kita bahwa kita harus merobohkan semua tembok-tembok pemisah. Tidak boleh lagi ada diskriminatif di antara satu suku dengan yang lain, saling membedakan di antara satu dengan lain, menganggap diri lebih suci, menganggap diri lebih pintar, orang lain orang berdosa, dan lain sebagainya. Kesombongan iman seperti ini harus dibuang. Tembok-tembok pemisah ini harus segera dibongkar dan dirobohkan. Sehingga kita sekalian hidup bersatu
sebagaimana anak-anak tebusan Allah yang telah dipersatukan sebagai suatu jemaat yang bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam memasuki hidup kita, di hari ini, di hari esok, dan di hari-hari yang akan datang, kita juga mau diingatkan firman Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, mempertahankan kesucian hidup, melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, bersaksi tentang kebenaran Tuhan, dan peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Dengan demikian, kasih dan pertolongan, berkat dan keselamatan Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, dalam memasuki hari hidup kita di hari ini, di hari esok, dan di hari-hari yang akan datang, tapi juga dalam memasuki minggu kerja yang baru, firman Tuhan mau mengingatkan kita sekalian di pagi hari ini, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan yang lain. Sebagaimana kata-kata kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini, dalam konteks Bible, Yesus berkata, "I am the way and the truth and the life. No one come to Father but by me." Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Tuhan memberkati kita. Amin. Atas nama persekutuan, diberikan kesempatan kepada solo dari Rayon 3 KSP Antokia untuk bersaksi dengan lagunya.

Terima kasih pada Solo Rayon 3, Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita hendak memberikan persembahan ataupun derma yang kita bawa dan berikan kepada Tuhan di pagi hari ini. Oleh sebab itu, dengarlah perkataan firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 337, bait 1 dan seterusnya sampai selesai kita kumpulkan persembahan di pagi hari ini.

Kita akan menyerahkan persembahan yang kita bawa dan berikan kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita menyerahkan dengan beberapa keluarga yang mengucap syukur di pagi hari ini. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Mabuat Sendiang yang untuk pertama kalinya membawa anak kekasih Amoresia Birani Mabuat ke dalam rumah Tuhan di pagi hari ini. Yang kedua, dari perpuluhan, ada dua keluarga di sini. Perpuluhan dari salah satu ibu di KSP Tesalonika, Rayon 5 yang tidak menyebut namanya. Yang kedua, perpuluhan dari keluarga S.E. Rarawi yang memberikan perpuluhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa persembahan di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami menaikkan pujian dan syukur karena Tuhan baik bagi kami. Engkau tidak saja memberikan kami nafas dan hidup sampai dengan saat hari ini, tetapi Engkau juga memberikan berkat-berkat yang Engkau nyatakan di dalam hari-hari kehidupan kami. Yang kami rasakan itu hari lepas hari di dalam hidup ini ya Bapa. Sebab itu di pagi hari ini kami datang seraya mengucap syukur dan membesarkan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, semua persembahan yang telah diberikan, bahkan juga yang tidak sempat memberi di hari ini, Tuhan memberkati mereka semua. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, nyatakan berkat itu senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Yang mengucap syukur di hari ini, karena bertambah usia, Tuhan memberikan umur yang panjang. Yang mengucap syukur di hari ini karena menikmati berkat-berkat-Mu, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa. Nyatakan berkat itu senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Yang mengucap syukur di hari ini karena telah sukses dan berhasil di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, sekolah, bahkan seluruh usaha-usaha mereka. Berikanlah kesuksesan itu juga senantiasa menjadi bagian di dalam hari-hari kehidupan mereka. Bagi mereka yang memohon pertolongan Tuhan di pagi hari ini, tampillah sebagai penolong yang setia, yang senantiasa menolong mereka di kala mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah seluruh doa dan pengucapan syukur atas semua berkat dan kebaikan Tuhan yang kami naikkan di pagi hari ini dengan persembahan berupa uang yang kami berikan di saat ini. Dengan satu pengharapan dan iman yang teguh, Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dapat berguna bagi visi dan misi kerajaan Allah itu tengah-tengah dunia ini secara umum dan secara khusus dalam tugas dan pelayanan gereja dan jemaat kami di tempat ini. Inilah seluruh rasa ungkapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu di pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pohon segala berkat dan anugerah. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.

Pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini majelis yang bertugas satu persatu naik ke atas di depan meja altar untuk meletakkan persembahan yang sudah dikumpulkan baik dari kolekte maupun juga

kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan. Ada juga tentunya untuk umat Kristiani ya. Ya, saat ini masih mengikuti atau juga mendengarkan persatu dalam siaran langsung ibadah Minggu pagi. Tentunya semoga damai sukacita selalu senantiasa dicurahkan dari Kristus untuk kita semua di hari ini.

Dan selepas katakan persembahan ini, nantinya kita akan ikuti bersama dengan pengakuan iman. Kemudian selepas pengakuan iman akan disusul dengan doa syafaat. Dan nantinya selepas doa syafaat akan ada pengutusan dan juga berkat tentunya.

Kini tiba saatnya kita hendak mengakui iman percaya kita, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama di pagi hari ini dengan melagukan nyanyian Rohani 77 bait 1 hingga baitnya yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa.

Saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudara duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi menjelang siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di Minggu-Mu yang kudus di hari ini. Sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih dan tempatkan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, kami telah menunaikan tugas dan panggilan kami di saat ini. Beribadah memuji dan membesarkan nama Tuhan, lebih daripada itu kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu bagi kami. Oleh sebab itu, firman-Mu jangan Engkau lalukan di dalam kehidupan kami, tanamkan di dalam hati dan hidup kami, sehingga dapat bertumbuh berbuah dalam seluruh aktivitas kehidupan kami sekalian. Ajar kami juga untuk mau meyakini bahwa manusia itu diselamatkan oleh karena iman, oleh karena kasih karunia Tuhan sendiri. Biarlah firman-Mu Engkau tanamkan di dalam hati kami supaya senantiasa menjadi pedoman dalam iman kami untuk tetap teguh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami tidak terprovokasi dan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat yang muncul di saat-saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kabar keselamatan firman-Mu bagi kami sekalian. Lebih daripada itu, hamba menyerahkan umat-Mu ini ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Jauhkan daripada mereka segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Dan biarlah kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai mereka di dalam hari-hari kehidupannya, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan di dalam hidup ini. Bersama-sama dengan itu juga, hamba menyerahkan secara khusus keluarga yang mengucap syukur di hari ini membawa anaknya untuk pertama kali datang ke gereja-Mu, keluarga Mabuat Sendiang. Tuhan berkati anak kekasih ini, hidupnya dari masa bayi, kanak-kanak, bahkan kepada masa keremajaan dan kedewasaannya, hamba kembalikan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Tuhan turut campur tangan membesarkan anak ini, sehingga ia bertumbuh dalam iman yang benar-benar mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hari-hari kehidupan. Berikan juga hikmat akal budi bagi kedua orang tua, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak ini untuk takut akan Tuhan, tetapi juga mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hidup mereka di hari ini, di hari esok, hamba kembalikan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi keluarga hamba-Mu ini. Banyak hal yang kami naikkan di saat ini Tuhan, yang keluar dari hati dan pikiran-pikiran kami sekalian, yang tidak sempat kami sebut. Tetapi Tuhan Yesus jauh melihat ke dalam hati dan kehidupan kami sekalian. Oleh sebab itu ya Tuhan, jawablah segala pergumulan, pengucapan syukur yang naik di pagi hari ini, di dalam kuasa dan kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri. Inilah seluruh doa dan syafaat kami ya Bapa. Untuk melengkapi syafaat kami di saat ini, kami akan mengucapkan secara bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu kita akan menyanyi bersama-sama dalam nyanyian Kidung Jemaat 376, bait 1 dalam keadaan duduk. Bait yang kedua kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Dan bait yang ketiga kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan di pagi hari ini.
Ikut dikau saja Tuhan jalan damai bagiku.

Mari kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai dan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

ibadah selesai. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita melanjutkan nyanyian tersebut dalam Kidung Jemaat 376 bait yang ketiga.

0: kita berada dalam saat itu. Mulai. Selesai.
1: Mendengar ibadah minggu pagi dari gereja Immanuel Kota Lama Rabida saat ini telah selesai. Namun sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali ya tentunya beberapa poin penting dalam ibadah minggu pagi ini disampaikan oleh Pendeta Esau M. Waspatrik STH selaku pemimpin ibadah, yang diambil dalam pembacaan Galatia pasal 3 ayat 15 hingga 29 tentang hukum tarot atau janji, terkait dengan hal dasar persoalan yang terjadi di Galatia, yaitu munculnya pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu, orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, dan juga mereka yang meragukan kerasulan dari Rasul Paulus serta kesalahpahaman keselamatan bahwa milik pribadi mereka. Ada juga dalam khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Esau Waspatrik STH dalam minggu pagi hari ini terkait dengan pesan yang ingin disampaikan melalui Rasul Paulus, yaitu tentang mengingatkan umat Kristus harus waspada terhadap ajaran sesat yang akan memprovokasi terhadap kesetiaan atau juga kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus, serta tembok pemisah yang harus segera dirobohkan agar tidak ada penghalang, serta hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, nah, serta tidak ada keselamatan lain selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ya, demikian ya, pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu pagi sebelum menutup perjumpaan kita, mewakili kerabat kerja secara langsung yang saat ini berada di Gereja Mangun Kota Lama di bawah penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire, Ruhusar Ketua Tim Siaran, Pengarah Acara Ketua Tim Pemberitaan, Pengarah Teknik Ketua Tim TMB, Teknik Obifan ada Bung Abjan, Bung Ferdinand dan juga Agnes, serta reporter yang bertugas minggu pagi ini saya Valmona. Mengucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaan dan juga untuk kalian sudah mengikuti pada minggu pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak anda mendengar untuk kita kembali ikuti berbagai program acara siaran dari Pro 1 RRI Nabire. Kembali ke studio bersama rekan Dwi Masani. Shalom, selamat hari minggu kembali berbagi.
2: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar umat Kristiani di Kota Nabire dan sekitarnya, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah minggu pagi dari Gereja GKI Immanuel Kota Lama. Dari Gereja GKI Immanuel Kota Lama bersama dengan rekan reporter kami Valen Elwan, juga rekan-rekan teknik Obifan kami ada Muhammad Abjan Adam ST, Ferdinand Silalahi AMDT dan Agnes Pratiwi AMDT. Pendengar, bagi Anda yang setelah selesai beribadah, selamat kembali pulang dengan damai sukacita. Dan bagi Anda umat Kristiani yang belum sempat beribadah di pagi hari ini, dapat mengikuti ibadah pada sore bahkan malam hari nanti. Ya, mendengar selamat hari Minggu sekali lagi untuk kita semua, damai sukacita bersama kita dan keluarga. Dan bagi Anda yang akan melanjutkan dengan kesenangan Anda, liburan Anda di hari ini, ya, entah itu mungkin bepergian ke pantai atau mungkin di rumah saja dengan keluarga, ya. Nah, selamat berlibur, selamat bersenang-senang untuk Anda semua di hari ini dengan cuaca yang cerah ceria di luar sana, ya. Baik, benar, kami lanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani nanti pukul 11 hingga pukul 11, ya. Kita akan mengikuti nanti pukul 11 ada acara siaran Idola Anak dari TK Adiaksa Nabire. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi menemani ruang dengar Anda.

0: Ya, mendengar rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani. Selanjutnya kami akan menghadirkan siaran Idola Anak dari TK Adiaksa. Dan sekaligus saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami ada Bung Hari hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur 7.06 sore. Anda kembali berjumpa bersama saya lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire siang ini Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Idola Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
3: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
4: Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan teman-teman dari TK Adiaksa Nabire. Akan menemani teman-teman di rumah satu jam ke depan. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Anak-anak, mari kita menyanyi lagu Selamat Pagi bersama-sama.

0: Sekarang Ibu Guru panggil Nopal maju ke depan untuk memimpin doa.
1: Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih Nova telah memimpin doa. Boleh kembali ke tempat duduknya.

0: yang hebat. Sekarang anak-anak perhatikan ke depan semua. Nah, ini ibu guru punya macam-macam transportasi. Ya, macam-macam transportasi. Jadi ada transportasi itu ada transportasi laut, ada transportasi darat, ada transportasi di udara. Nah, sekarang ibu guru mau mengajak anak-anak belajar tentang alat transportasi di darat, ya. Jadi ada macam-macam, ya, ada macam-macam. Yang pertama, apa nak ini nak? Kereta api. Yang pertama itu kereta api itu alat transportasi di darat. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Ya, kalau di Nabire sudah ada kereta api atau belum anak-anak? Belum ada. Yang ada itu di Jogja. Ya, di Yogyakarta. Kalau anak-anak pergi ke Jogja, rekreasi ke Jogja, atau berkunjung keluarga yang di Jogja, atau nanti anak-anak bisa jalan-jalan di sana, bisa melihat kereta api, bisa naik kereta api. Nah, anak-anak senang tidak kalau naik kereta api? Senang. Anak-anak, kalau kereta api itu bunyinya bagaimana ya? Jazz, jazz, jazz. Bunyinya bagaimana anak-anak? Jazz, jazz, jazz. Nah, kereta api itu siapa yang membawa kereta api? Pintar, tepuk tangan dulu semua anak-anak. Iya, yang membawa kereta api itu namanya masinis. Terus kereta api itu jalannya di mana anak-anak? Rel kereta api. Pintar sekali, tepuk tangan dulu anak-anak. Iya. Nah, kalau anak-anak kalau naik kereta api di Yogyakarta itu anak-anak harus kemana dulu ya? Harus ke stasiun. Di Yogyakarta itu nama stasiunnya apa? Stasiun kereta api Lempuyangan. Apa anak-anak? Lempuyangan. Itu di kota Yogyakarta. Jadi anak-anak di sana bisa naik kereta api. Ya, kemudian tidak hanya di Jogja saja, di Yogyakarta saja yang ada kereta api, tetapi ada juga di mana anak-anak? Selain di Yogyakarta, di Jakarta. Di mana anak-anak? Di iya, itu di sana anak-anak kalau sedang berjalan-jalan di Jakarta, anak-anak bisa lihat kereta api di stasiun. Namanya stasiun Gambir dan stasiun Senen. Itu di Jakarta Pusat. Ya, siapa anak-anak ada keluarga yang di Jakarta?
1: Ada.
0: Oh, ada. Nanti anak-anak bisa jalan-jalan bersama dengan kakak, dengan mama di sana, dengan bapak. Jalan-jalan naik kereta api. Ya, tepuk tangan dulu semua anak-anak. Kita menyanyi lagu Naik Kereta Api. Ya, sama-sama ya. Satu, dua, tiga.

0: Tepuk tangan dulu semua, Nona. Pintar sekali.
1: Anak-anak, selain kereta api, kereta api itu kendaraan atau alat transportasi di darat. Nah, selain itu ada juga bis. Apa, Nana?
2: Bis.
1: Nah, sekarang anak-anak di Nabire ada bis tidak, Nana? Ada. Di Nabire itu ada bis. Namanya bis apa ya, Nana? Bis apa? Bis Damri. Apa, Nana? Bis Damri. Bis Damri itu alat transportasi di darat untuk membawa siapa, Nana? Penumpang. Misalnya dari Nabire mau ke bandara, anak-anak bisa naik bis. Bisa apa, Nana? Naik bis. Terus kemudian dari bandara Karadiri mau menuju ke kota juga bisa naik bis. Namanya bis apa, Nana, tadi?
2: Bis
1: Damri. Nah, selain itu di kota Nabire sini juga ada bis Damri. Kemudian ada taksi. Apa, Nana?
2: Taksi.
1: Nah, taksi itu juga apa? Angkutan umum, ya. Angkutan umum itu seperti taksi, ada Danpri, kemudian ada mobil, ada apa, Nak? Ojek. Iya tuh? Iya, ada ojek. Nah, anak-anak sudah pernah naik bus belum?
2: Sudah
1: pernah naik bis. Bisnya besar atau kecil ya, anak-anak?
2: Besar.
1: Itu bis penumpangnya bisa 25 orang, bisa sampai 30 orang, ya. Nah, kalau di sini, di Oyehe sini, ya, di Oyehe sini itu apa? Terminal apa itu namanya? Angkutan umum atau terminalnya di mana, Nak? Di mana ya? Ayo, siapa yang tahu? Ini terminal apa angkutan umum itu di mana, Nak? Di mana? Siapa yang tahu? Di Oyehe. Di mana, Nana? Di Oyehe. Itu di kota Nabire. Ini seperti ini, bis. Ada bis, kemudian ada mobil, ada taksi, ada ojek. Ya, biasanya kalau anak-anak mau pulang sekolah, yang pulangnya lewat di mana? Jalan Merdeka atau menuju ke Oyehe, biasa anak-anak di situ bisa melihat apa, Nak? Bisa melihat bis atau bisa melihat apa? Taksi. Iya, ojek. Siapa yang sudah pernah naik ojek? Ya. Anak-anak sudah pernah naik motor ojek. Iya. Sama siapa, anak-anak? Sama mama. Bisa juga sama bapak. Ya, tapi anak-anak harus apa, anak-anak? Kalau naik ojek, anak-anak harus hati-hati, ya. Tidak boleh kalau naik ojek tidak boleh sambil bicara. Anak-anak tidak boleh sambil bicara sama yang membawa motor. Nanti bisa apa, anak-anak? Bisa jatuh. Makanya anak-anak harus diam, harus tenang. Nah, begitu juga kalau anak-anak naik bis. Anak-anak naik bis juga harus tenang. Di dalam bis tidak boleh ribut, enggak boleh rame, enggak boleh bicara. Anak-anak duduk manis supaya Pak sopir bisa membawa mobil dengan baik. Siapa yang membawa bis ya, anak-anak? Siapa namanya? Pak sopir. Siapa, Nana? Terus yang duduk di belakang yang cari penumpang itu namanya siapa?
3: Pak sopir.
1: Namanya siapa? Namanya kondektur. Siapa, Nana?
2: Kondektur.
1: Iya. Nah, selain di Nabire sini ada terminal. Tadi nama terminalnya apa ya? terminal angkutan umum? O-Y-E. Nama kotanya apa? Kota Nabire. Nah, selain itu, di sana ya, anak-anak kalau jalan-jalan pergi rekreasi ke Jogja. Ya, pergi rekreasi ke Jogja. Siapa nanti kalau liburan mau pergi rekreasi ke Jogja?
2: Ya,
1: pergi rekreasi ke Jogja. Di sana nanti anak-anak bisa naik bis wisata. Di sana ada bis wisata, anak-anak. Ada bis wisata, ada bis umum. Nah, di Jogja sana itu ada namanya, kalau mau berangkat naik bis itu dari mana dulu, nak? Dari mana? Dari terminal. Dari mana, anak-anak? Terminal. Nah, terminal bis di Yogyakarta itu apa namanya? Apa namanya, nak? Giwangan. Apa, anak-anak? Giwangan itu ada di kota Yogyakarta. Nanti kalau mau turun atau mau kembali, harus kembali ke terminal lagi. Ya, ke terminal. Ke terminal tempat tujuan. Siapa yang membawa? Yang membawa?
0: Pak Sopir.
1: Pak Sopir. Terus yang mencari penumpang itu namanya siapa tadi? Yang namanya kondektor. Siapa, Nana? Kondektor. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu, anak-anak. Sekarang selain di Nabire, di kota Yogyakarta juga ada terminal. Nah, kemudian kalau anak-anak mau jalan-jalan, mau berkunjung keluarga di Jakarta, mau rekreasi di Jakarta sana, anak-anak bisa naik bis. Misalnya mau ke Pantai Ancol, ya toh? Pantai Ancol tuh biasa naik apa, nak? Naik bis. Ya toh? Naik bis. Ada bis wisata juga di sana. Ada bis umum. Ya? Nah, di sana itu namanya terminalnya apa ya? Siapa yang tahu ya, nak ya? Terminal bis di sana di Jakarta itu apa namanya? Namanya Kalideres. Apa, anak-anak? Kalideres. Itu ada di kota Jakarta. Tepuk tangan dulu, anak-anak. Pintar. Ya. Nah, sekarang anak-anak sudah pernah lihat ini? Apa? Becak belum? Sudah.
0: Aku belum.
1: Nah, ini gambar apa, nak?
0: Becak.
1: Ibu guru punya gambar becak. Ya, gambar becak itu siapa sudah pernah naik becak ya? Siapa sudah pernah naik becak? Oh, belum, Bu Guru. Nanti kapan-kapan ya, anak-anak kapan-kapan pergi ke Sorong. Ya, di Sorong itu sudah ada yang namanya becak. Ya. Oh iya, Bu Guru, saya pernah lihat becak. Lihat becak di mana, nak sayang? Di mana? Di Sorong? Tepuk tangan dulu semua, anak-anak. Ya, ya. Anak-anak, becak ini punya rodanya berapa?
2: Tiga.
1: Punya rodanya ada tiga. Rodanya di depan berapa, anak-anak?
2: Dua.
1: Yang di belakang ada satu. Di Nabire sini, kalau di Nabire itu belum ada becak. Tetapi di Sorong itu sudah ada becak, ya. Becak urat nadi kehidupan masyarakat Pulau Dom di kota Sorong, ya. Jadi, selain itu, becak juga urat nadi kehidupan masyarakat Malioboro di kota Yogyakarta. Nanti anak-anak jalan-jalan ke Sorong, ke Jogja, bisa naik becak. Senang tidak anak-anak kalau naik becak?
2: Senang.
1: Anak-anak naik becak sama siapa?
2: Mama.
1: Oh, sama mama, sama adik, sama kakak, sama bapak. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Kita mau menyanyi lagu Naik Becak. Satu, dua, tiga.

kanan kasih, ke kanan dan ke kiri. Kula

0: Ya, pintar sekali. Nah, sekarang ibu guru punya gambar.
1: Gambar apa nak ini?
0: Punya gambar mobil truk. Ya, punya gambar mobil truk. Nah, anak-anak, ibu guru mau tanya, siapa yang punya truk di rumah? Ada yang punya mobil truk mainan? Ada siapa yang punya mobil truk yang betulan? Ada tidak? Ada. Oh, ada. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Iya, pintar sekali. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan. Ini ada mobil truk. Truk itu untuk membawa apa ya anak-anak?
2: Besi,
3: pasir,
4: batu bata,
0: pasir, ya, terus apa lagi? Sudah, kayu gelondongan, apa Nana? Kayu gelondongan, untuk membawa kayu gelondongan, apa? Kayu balok, pintar, untuk membawa apa lagi? Kelapa sawit. Iya toh, untuk membawa kelapa sawit. Untuk apa lagi?
3: Sayur.
0: Oh, membawa sayur. Mama-mama. Mama-mama yang dari pedalaman. Iya, yang membawa sayur dengan pakai mobil truk. Coba sayur apa saja ya, Nak? Oh, ada pisang, buah pisang. Ada tomat, ada wortel,
3: pisang,
0: sayur bermacam-macam sayur. Di bawah turun ke kota Nabire dengan menggunakan apa nak? Truk. Ya, jadi truk itu apa nak? Oh, sama mangga juga. Anak-anak suka makan buah mangga?
3: Iya.
0: Buah nangka juga. Buah sawi. Ya, selain itu truk itu juga untuk membawa apa tadi nak? Apa? Anak ayam. Ya tuh, anak ayam yang dari misalnya dari SP. Iya, dari SP karena anak ayamnya banyak. Dia kalau pakai motor dibawa pakai motor nggak bisa. Pakai mobil truk. Iya tuh, pakai mobil truk. Iya, terus anak ayam. Kemudian ayam yang sudah besar itu juga dibawa pakai mobil atau pakai truk. Iya tuh. Iya. Nah, selain itu untuk bawa apa lagi ya?
3: Semen.
0: Oh, semen, pinter. Untuk
3: membawa
0: batu, bawa batu untuk membawa pasir. Untuk membawa apa lagi? Batu bata. Apa nak?
4: Kayu.
0: Kayu. Sudah, tepuk tangan dulu semua. Ya, selain itu truk itu bisa untuk membawa beras. Apa nak?
3: Beras.
0: Misalnya dari pelabuhan. Ya toh? Biasanya dari pelabuhan ada kapal datang, kasih turun beras. Nah, berasnya itu nanti kasih masuk di mana? Di
3: belakang.
0: Di mana?
3: Belakang.
0: Di
3: belakang.
0: Di
3: belakang.
0: Dikasih masuk di dalam truk. Iya toh? Supaya berasnya tidak ada yang apa nak? Tidak ada yang jatuh. Ya. Nah, siapa yang membawa truk itu? Siapa nak? Siapa namanya? Siapa? Namanya Pak Sopir. Tepuk tangan dulu anak-anak. Pintar sekali. Namanya Pak Sopir. Jadi gunanya mobil truk ini atau itu banyak sekali. Ya, bisa juga untuk membawa apa nak? Membawa orang bisa tidak nak?
3: Bisa.
0: Kalau yang iya.
3: Bisa bawa barang.
0: Oh iya, bisa bawa barang. Tepuk tangan dulu anak-anak, pintar sekali.

0: teman-teman, masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Sekarang Ibu Guru, ini ada
2: kuda.
1: Ada
2: kuda.
1: Apa nak ini?
3: Delman.
1: Delman. Namanya Delman. Pintar sekali. Nah, anak-anak sudah pernah naik Delman?
3: Sudah.
1: Oh, sudah. Sudah, Bu Guru. Saya belum, Ibu Guru. Di Nabire ada Delman tidak, anak-anak?
3: Ada.
1: Di daerah mana ya? Di daerah SP. Di daerah SP itu sudah ada Delman. Ya, sudah ada Delman. Nah, Delman ini siapa yang membawa Delman namanya? Siapa nak? Pak Kusir. Siapa nak? Pak Kusir. Tepuk tangan dulu anak-anak. Pintar sekali. Ya, terus siapa yang ini apa nak? Ditarik Delman itu ditarik sama
3: kuda.
1: Iya toh, ditarik sama kuda. Terus yang membawa Delman itu namanya Pak Sopir. Nah, Delman itu untuk apa anak-anak? Untuk membawa apa? Penumpang. Penumpangnya itu bisa orang. Orang ya, penumpangnya itu orang. Harus apa nak? Oh iya, harus dibayar. Mungkin bayarnya bisa berapa ya? 100.000, bisa 200.000 ya. Itu tinggal jarak jauhnya ya. Ya.
2: Nah,
1: pernah kemana nak?
2: Ke
1: sana mana? Oh, ke situ. Pernah naik Delman? Ke SP ya? Oh iya. Terus kalau Delman itu apa nak namanya? Rodanya ada berapa ya?
3: Empat.
1: Di depan ada berapa?
3: Dua.
1: Ada berapa?
3: Dua.
1: Di belakang?
3: Dua.
1: Jadi berapa semuanya?
3: Empat.
1: Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Pintar sekali. Nah, ini tetapi selain di Nabire, kalau anak-anak mau pergi ke sana, di mana ya? Di sana tadi? Di Jogja. Di Jogja itu banyak sekali Delman. Ya, banyak sekali Delman. Anak-anak nanti bisa pergi ke Jogja naik Delman pada waktu libur sekolah. Ya, siapa nanti kalau libur sekolah mau jalan-jalan?
3: Saya.
1: Mau jalan-jalan ke Jogja naik Delman. Ya, ya. Tepuk tangan dulu semua. Yuk, kita menyanyi. Kita menyanyi Delman ya. Satu,

Thank you.

0: menunjukkan gambar lagi. Nah, coba. Apa nama? Gambar bajai atau bemo. Anak-anak sudah pernah lihat?
1: Sudah.
0: Di mana? Di mana anak-anak? Yang ada bajai itu di mana anak-anak? Di mana? Di Jakarta ya. Di Jakarta anak-anak nanti kalau ke sana bisa melihat mobil bajai. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Ya. Kalau mobil bajai itu rodanya berapa ya?
1: Tiga.
0: Depan berapa nak?
1: Satu.
0: Di belakang?
1: Dua.
0: Jadi berapa?
1: Tiga.
0: Ada tiga. Yang membawa bajai itu namanya Pak Sopir.
2: Mana
0: sopirnya? Sopirnya ada di dalam bajai ini. Jadi tidak kelihatan. Ya toh?
2: Iya.
0: Iya kan? Kan tertutup ketutup sama pintu mobil bajai. Tepuk tangan dulu anak-anak.
3: Iya. Sekarang ibu guru punya nih.
0: Apa ya anak-anak?
1: Sepeda.
0: Siapa yang di rumah punya sepeda? Siapa yang suka naik sepeda? Siapa kalau naik sepeda jalan-jalan sama adik?
1: Saya.
0: Sepedanya ini. Iya, sepedanya ini rodanya berapa, Nana?
1: Wah.
0: Iya. Bunyi sepeda itu punya kring kring kring ya. Kring kring. Kalau anak-anak Bu Guru, saya punya punya sepeda. Juan sudah bisa naik sepeda? Sudah? Siapa sudah bisa naik sepeda? Tepuk tangan dulu semua ya. Anak-anak, kita mau menyanyi lagu kring kring ada sepeda. Ya, kring kring ada sepeda. Satu, dua, tiga.

Ibu guru mau panggil anak-anak maju ke depan untuk kirim lagu. Ibu guru panggil ya anak yang pertama, Alika, Jessica. Alika dan Jessica mau menyanyikan lagu Naik Kereta Api buat mama dan bapak di rumah dengan ucapan selamat mendengarkan.

0: semua anak-anak. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Ibu guru panggil lagi. Ghazali Pati mau menyanyikan lagu Pelangi dengan ucapan selamat mendengarkan untuk Bapak dan Ibu di rumah.
1: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah putih.

anak-anak. Pintar sekali. Ibu guru panggil lagi. Noval, Fadlan, maju ke depan. Mau menyanyi lagu Potong Bebek Angsa buat bapak dan ibu di rumah dengan ucapan selamat mendengarkan.

Tepuk tangan semua anak-anak. Pintar sekali Nova sama Fadlan kembali ke tempat. Ibu guru panggil lagi. Rifai, Sean, Arifin, Airin mau menyanyi lagu Selamat Pagi buat mama dan bapak di rumah dengan ucapan selamat mendengarkan.

tepuk tangan semua anak-anak. Pintar sekali. Boleh kembali ke tempat duduknya. Ibu guru panggil lagi Juan Akbar. Juan Akbar mau menyanyi lagu Tik Tik Bunyi Hujan buat Bapak dan Ibu di

Deli Asam maju ke depan, mau menyanyi lagu Bangun Tidur buat mama dan ibu di rumah dengan ucapan selamat

0: anak-anak karena waktu yang terbatas, maka siaran ini kita akhiri sampai di sini dan selamat berjumpa di lain waktu. Ibu guru minta Noval maju ke depan untuk memimpin doa.
1: Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Nova, boleh kembali ke tempat. Anak-anak, mari kita menyanyi lagu Sayonara bersama-sama. Satu, dua, tiga.

0: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar, demikian tadi dunia atau idola anak ya. Bersama TK atau Taman Kanak-kanak Adi Aksa. Terutama untuk adik-adik di rumah ya, teman-teman dari TK Adi Aksa Nabire sudah mengajak adik-adik bermain, belajar dan bernyanyi. Minggu depan atau siang minggu siang ya, pekan depan di pukul 11 dapat diikuti ya berbagai TK yang hadir di acara Idola Anak ya. Untuk adik-adik di rumah ada acara khusus ya di minggu siang pukul 11. Ya pendengar, kami ajak Anda bersama Pro 1 RRI Nabire, kita akan bersama di acara berikutnya.

Ya, mendengar kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Saya Hari, ada Sulis dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, pendengar, selamat siang, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik, ya, sehat selalu. Kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam, lagu-lagunya pop daerah se-Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Karin.
0: Oh iya, siapa di mana?
1: Ini nih orang dari barat.
0: Oh, dari barat. Bule berarti atau Pak Le?
1: Ini nih bule.
0: Oh, bule ya. Silakan.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas ya, selalu panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari.
0: Ya, makasih.
1: Kak Hari, sebelum lanjut aku mau request lagu. Enggak tahu dari mana judulnya, Hujan Sore-Sore.
0: Hujan Sore-Sore. Lagu Ambon ya, bukan?
1: Kayaknya ini lagu Ambon, Kak. Ambon kah? Apa ini?
0: Hujan sore-sore.
1: Yang penting ingat di kepala itu sudah meluncur sudah di mulut ini.
0: Tahu dari mana?
1: Ya, enggak tahu lah. Ini ingat-ingat saja.
0: Oh, ingat-ingat. Oke.
1: Okay. Salamnya buat yang jauh dulu. Ya, Jakarta sana ada Taria. Di Jogja ada Bapak Mansar Geri. Di Cirebon ada Bunda Alfa. Di Jambi sana ada Bang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, Teh Jamila, Teh Amel. Ucapannya selamat siang. Di Manado sana ada Bunda E, terus Nona Fika, terus ada di Banjarmasin sana ada Kon Junaidi, terus buat Abang Mahmud, terus Tapanuli ada Bang Ruhut, ucapannya semua selamat siang. Terus buat yang di Pulau Nusa sana Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, tak lupa juga buat Mama Lani Heri, Purusi Supiori, terus Mama Vero di Biak, ucapannya juga selamat siang. Di Timika ada Putra Putri Komoro. Di Karadiri ada Putra Putri Leo 9, apa Mansar Mansur, Opami, Upapa Alam, Putra Oseng, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Putri Bitim, Putra Putri Mungin Sidi, ucapannya selamat siang. Isu Sambi, Putri Gurdo, Masuma Rumbrawer, Amo, Bapak Demang Korin Sano, Mama Anda, Bapak Yur, Mama Anda, Bapak Rahel, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Ulam, Mbak Pitri sama Mbahnya, terus buat yang di Legari sana ada Mas Wara sama Mama Rendi Putra Tunggal. Di Toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Ucapannya juga selamat siang. Senja, Pak D dan Budi Kepleknya. Terus Bapak dan Mama Teguh, Bung Akudiomi, Pak D Arema, Putra Arema, Diren, Bapak Sudarwanto di SPC, Mama Siva. Ucapannya juga selamat siang semua. Pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat keharinya. Selalu dikembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Mamaknya bagus, karena diri satu. Lagunya Waktu Hujan Sore-Sore, Nona Tapilaha penyanyinya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Lai Ruhut.
2: Iya. Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu. Lagi apa?
2: Lagi santai.
0: Lagi naik jemuran. Oh, jemur baju.
2: Lagi nyantai.
0: Oh, lagi nyantai. Nyantai di mana nih?
2: Di rumah soalnya.
0: Rumahnya orang.
2: Enggak.
0: Serius amat lu. Ah, silakan.
2: Iya. Ini leleng adik. Itu yang nyanyi Trio Centuri.
0: Suaramu kecil sekali.
2: Trio Centuri yang nyanyi.
0: Trio Centuri.
2: Iya, judulnya Memori Tau Toba.
0: Memori apa?
2: Tau Toba.
0: Artinya apa?
2: Memori Danau Toba.
0: Oh, Danau Toba. Sudah ya, pernah ke sana?
2: Iyalah.
0: Oh, banyak Pak, kali.
2: Masa enggak pernah ke sana.
0: Iya, ya, silakan.
2: Selamnya pertama gue layari sampai juga sampai jumpas dan ke kampus
0: mana.
2: Terus ada juga Mama Bagus. Terus ada juga Ben, ya, Dire, Mama Nobe. Nona Tika, Kak Binedi.
0: Iya.
2: Berapa Moro. Terus Mama Nobe.
3: Bang Raja Mudi, sama Le Rinan Sjolahi, ya, semua-semua aja lah yang mendengarkan di mana pun berada. Salam sehat, salam kompak, saudara.
0: Iya.
3: Nah, ada lagu mulai?
0: Lagunya ya. Ada.
3: Oke.
0: Tidur siang, nanti habis ini kemana?
3: Kemana saja pun.
0: Dari mana?
3: Kemana
0: itu, suara sekali ini. Oh gitu ya.
3: Iya, panas banget di sini, terang.
0: Iya.
3: Iya.

0: diperkirakan akibat letusan gunung api purba, zaman purba kala dulu ya, meletus. Ya, di belakangnya silakan. Halo.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Dari Mandam.
0: Oh, Madam, Madam siapa? Madam Els, Bunda ya, Els. Ya. Kalau di barat-barat bilang Madam.
1: Madam, iya.
0: Iya kok, silakan.
1: Kita lupa di mobilnya apa?
0: Mama.
1: Mama, iya. Nah, ini dengan ketahui.
0: Iya, betul.
1: Tapi Madam mau request lagu Manado.
0: Boleh.
1: Yang enggak, aku ketiga so lupa lagu daiknya suka lupakan.
0: Lagu Manado.
1: Nyandak mau balaeng.
0: Nyandak mau balaeng, bukan pergi jodeng dia.
1: Mau pergi jodeng dia. Balaeng.
0: Iya iya iya, Bunda silakan.
1: Iya, lanjut menyapa pertama buat Hari yang sedang bertugas. Makasih sangat telepon. Selamat siang. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Yeah.
1: Lanjut ada Pak Junaidi di Ambon. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Jika juga di Manado, Bang Luhut. Ada Teh Dinda, Pak Jerry di Jogja. Juga ada Senja, Mama Bagus, Mama Novo, Mama Ayu. Ada Kakak Biren, ada Mama Rahe atau Amo Windaisi, salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Ada juga Wulan, Putra Tunggal. Semua-semua sudah antrian-antrian di belakang ini. Satu-satu, Mak Pendek. Kasih bagian yang lain. Hari, makasih. Selamat
0: Bunda,
1: siang.
0: Ya, ya. Jangan Mbak Ojo ya.
1: Jangan Mbak Ojo dikodikan saya.
0: Iya, akur-akur ya.
1: Akur-akur terus.
0: Iya.
1: Sama. No, hari juga akur-akur bahagia sejahtera selalu.
0: Amin.
1: Iya, kan?
0: Iya.
1: Makasih nih, Kak Hari.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Makasih, Bunda. Bunda Els di Manado. Oke, di belakangnya satu lagi sebelum kita break. Ya. Bunda Els, terus Lai Luhut ya, juga dua penelpon tadi. Halo.
2: Iya, halo. Musik halo. Tradisional dan budaya. Ini halo, Kari.
0: Nomornya nggak ada. Kenapa?
2: Senja toh.
0: Oh, Senja. Kenapa nggak ke HP saja?
2: HP saja nih tadi kok masuk.
0: Oh, masuk. Iya. Ya. Oke. Okay. Liburan kemana?
2: Ada sih kak, kemarin aja jalannya kemarin, ya ada di rumah nih.
0: Jadi kemarin liburannya, nggak ke SPC?
2: Oh, ke rumah Cynthia.
0: Ke Cynthia. Ya, nanti jalan-jalan sore, healing.
2: Healing? Iya. Udah muter-muter sama
0: muter-muter sampai bensinnya habis. Silakan.
2: Iya, cari sehat selalu kak ya. Bagian bersama keluarga juga buat semua pemirsa. Tuh yang saya ngurusin dia tadi Mama Bagus ya kak.
0: Betul.
2: Terus Bunda El, Luhut, dan tak lupa buat tuh depan ya yang biasa masuk ya. Bapak aku juga minta hormat selalu. Juga ada diri Mama Syifa, YCC, Mama Bagus juga, Mama Teguh. Mama Teguh, apa kabar nih Mama Teguh nih? Juga buat semua tanpa terkecuali kak, baik itu di pendulangan-pendulangan ya, yang telah senja tentunya. Sukses selalu, dapat emas banyak. Yang penting jangan dapat mbak, itu yang

0: Mm-hmm. Kak, lagunya Wai Dola Gari Wai Pak. Kak, kangen gitu lagunya. Iya.
1: Lagu Wai Dola Gari, ya oke.
0: Okay. Iya, Wai Dola Gari. Buat semua warga negara ya, aman dan selalu. Oh iya, Gari, energinya jadi udara.
1: Lagunya terima
0: kasih. Terima kasih.
1: Makasih Senja. Ya, yang mau healing, liburan, piknik-piknik, ya mungkin agak-agak siang ya. Biasanya ya sekitar jam 12, jam 1, setengah 2 siang begitu. Healing ke tempat-tempat wisata dekat-dekat, misalnya Pantai Gedo kalau di Nabire ya. Ada Pantai Naikere di Kalibobo sana, Waroki ya. Ada lainnya Pantai Maf atau Pantai Nabire yang paling dekat. Biasanya sore banyak pengunjung. Satu lagi, halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya.
2: Tentunya Dane Bro. Wari.
1: Kakak Bu.
2: Yo.
1: Kakak Bu, bagaimana? Hari Patimura bagaimana di sana?
2: Hari Patimura ya, biasa ramai. Lari bawa obor dari Saparua.
1: Jayapura, Nabire juga rame bawa obor.
2: Oh, gitu.
1: Berapa kilo obor?
2: Ya kalau dari Saparua kan naik kapal dulu. Dari kapal naik kapal habis baru turun di Tulehu.
1: Jadi apinya dari, bawa dari Saparua.
2: Ya, apinya bawa dari Saparua, bawa satu di Ambon begitu. Wih.
1: Jadi kakak Bu juga ikut lari?
2: Beng, ketemu kan cuma menonton saja toh.
1: Oh gitu, saya kira.
2: Tapi barang itu kan over-over.
1: Iya, beko over.
2: Over-over itu kan over dari Tulehu, over ke Suli. Suli over terus kemari. Ke pasok, balari, over di tiap kampung samping, Batu Merah. Yeah. Masuk di per 8.3. Nah,
1: gitu. Kakak Bu, ini ada videonya.
2: Oh.
1: Ada dokumentasi? Ya. Tidak ada ya?
2: Nah, tidak ada. Biasa saya yang video call lagi.
1: Oh iya iya, oke.
2: Kepala.
1: Bawa parang juga ya?
2: Iya, bawa parang selawatu.
1: Selawatu ya.
2: Nah, oke. Gitu.
1: Silakan kakak Bu.
2: Solina baju merah yo pilatul.
1: Solina baju merah.
2: Ya, ada beberapa orang penyanyi itu.
1: Yopi punya.
2: Yopi kan sembarang saja.
1: Iya, iya, siap.
2: Barusan lewat siapa itu?
1: Senja.
2: Senja. Selamat siang Senja. Semoga sehat-sehat ya. Kedua ada Bunda El juga di Manado. Selamat siang, harapkan sehat. Dan berkati Tuhan selalu. Ada Mama Bagus, ada Bung Luhut juga. Selamat siang, harapan sehat juga. Ada Ibu, siapa ya? Ibu Ayu juga ada, Mama Ayu juga ada, Ire juga.
1: Iya.
2: Mama Bagus, ada Ibu Rahel. Oh iya, Mama Om Amo kah?
1: Betul.
2: Mama Amo, lalu kemudian ada siapa lagi ya?
1: Iya.
2: Senja sudah.
1: Sudah.
2: Ya, Diren sudah.
1: Diren sudah.
2: Ahmad Novel, Mama Novel.
1: Mama Novel, Bunda El.
2: Iya. Mama Novel. Lalu siapa yang di Biak itu siapa?
1: Di Biak, Ibu Ros.
2: Okay. Ibu Ros kan?
1: Iya.
2: Oh iya. Dibiak. Lalu semua sudah.
1: Oke.
2: Okay. Kita pikir-pikir
1: mau siapa lagi? Par usi-usi dong.
2: Nah, usi-usi dong, mama-mama semua. Ah, kakak-kakak dong. Ah, begitu. Beta satu tahun lebih di Manokwari.
1: Manokwari mana?
2: Manokwari di belakang apa di
1: Borobudur.
2: Jalan Brawijaya di atas.
1: Oh.
2: Di toko ayam bori ke belakang.
1: Brawijaya itu di mana ini?
2: Brawijaya naik di Korem situ.
1: Ya, di Sarina.
2: Jadi belok kiri dia terkan de Katolik, Katolik di situ, gereja Katolik.
1: Iya.
2: Betul. Oke, itu dulu. Lari.
1: Ya.
2: Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Terima kasih, Kakak Bu. Satu tahun di Manokwari, Brawijaya. Jalan Brawijaya. Saya 7 tahun. Aduh, itu sudah kisah atau pengalaman ya. Kita jeda dulu ya pendengar, sambil makan siang. Yang makan siang, selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, satu lagu Ambon judulnya Solina. Lagu ini dipopulerkan Yopi Latul ya. Tahun 1996 97. Saya sudah dengar lagu ini. Waktu masih pakai kaset. Halo.
1: Halo. Amo. Selamat siang hari, selamat tahun minggu. Amo bagian dari ibadah.
0: Oke.
1: Okay. Yo, lagunya tuh Amo minta lagu Rohani Sate dari Wellington lo.
0: Iya, siap.
1: Hari putar
0: Betul.
1: Yo. Amo mau salam balik buat kakak Bung yang tadi tuh senggol Amo.
0: Oh iya.
1: Yo, salam dari Amo.
0: Iya.
1: Selamat tahun minggu. Yo, aku Diomi. Mama Ros, Mama Pero,
0: yeah.
1: Mama Bagus, Senja. Bahasa Mas aja, Ari.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Tete Benendi di YPK.
0: Mm-hmm.
1: Papa Samberi dan Mama Samberi. Selamat siang saja. Selamat hari Minggu.
0: Ya,
1: yeah. Terima kasih. Tete Benendi di sana, Bahasa Mas saja.
0: Yo.
1: Keluarga di sana.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih. Yeah. Selamat siang. Tuhan yang berkasi Ari. Umur panjang.
0: Umur panjang, ya.
1: Yeah. Ya. Yeah. Lagunya ditunggu. Ya. Terakhir ke apa?
0: Belum. Masih ada satu lagi.
1: Ya.
0: Ya. Makasih, Amo. Makan siang, jangan lupa. Amo Winde di Sriwini baru pulang ibadah. Ya. Lagunya salah satu dari kakak Willem Miosido. Lagu rohani, apa ya? Negeri yang indah, batara hidupku. Di belakangnya yang pegang kunci. Nanti kita bergabung dengan Pro 3 untuk berita olahraga pukul 13 ya. Dilanjutkan Pro Dangdut. Ya, acara Pro Dangdut banyak pendengarnya dari berbagai daerah. Hari ini juga musik tradisionalnya banyak pendengar ya, yang sudah bergabung ataupun yang belum.

0: Mama bagus. Mama siapa? Mama Ina atau Mama Ayu? Mama Mukiri, Mama Ikram di Topo. Selamat siang semuanya. Putra tunggal di Legari, Mas Waro ya. Putra Virgo juga sudah lama tidak gabung. Halo.
1: Selamat siang Kak Hari.
0: Geledek, silakan.
1: Iya Kak, aku mau dengar lagu dari Papua ini.
0: Apa?
1: Judulnya Carolina.
0: Carolina?
1: Mm-mm.
0: Nyanyinya gimana?
1: Alah, aku gak kok nyanyi, malah udah
0: Carolina.
1: Aku bajuku belum kering Kak.
0: Oh iya. Oke.
1: Salamnya buat yang baru lewat semua saja yang masuk dan yang belum masuk semua sehat selalu, panjang umur kamar rezekinya Tuhan selalu memberkati kalian semua.
0: Oke.
1: Buat keharinya selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur kamar rezekinya juga Tuhan selalu memberkati kehari. Kehari lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Ya. Jalur dikembalikan, kalau nggak dikembalikan emang mau dibawa. Eh Mama Pak. Oke, lagunya sudah siap. Waktunya ya sekitar 12 menit ya. Kita sudahi ya pendengar di penghujung acara musik tradisional dan budaya. Ada dua lagu, selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, demikian tadi satu lagu dari Yopi Latul dan Nanaku, ya. Lagunya Amboina Song. Kita sudahi acara musik tradisional dan budaya bersama Pro 1 RRI Nabire. Selamat siang, selamat berhari libur, dan sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire selanjutnya menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elena Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Awalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Magnus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Joel Hapto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hapto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Usanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us out of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sana. Momen terakhir kami kurang ceri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Bayern ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

dan rally ke Timur Tengah, Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al-Awwal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Lumet pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Humet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mewujudkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
3: First, I want to congratulate Elina.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status

Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konferensi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Lantaras mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri. Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini melawan tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Program Radio Persibara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Maulud United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.
2: Tim Maulud United harus puas berbagi poin dalam laga tandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir satu sama yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama satu tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maulud United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maulud United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maulud United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maulud United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.

Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiaraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.

Laskar Kiera hanya menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Melek United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiera unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Zainan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Berita olahraga dari Pro 3 baru saja kita dengarkan. Berbagai informasi atau berita olahraga dalam dan luar negeri. Ya, termasuk Piala Dunia dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Baik pendengar, kami ajak Anda kita bersama di acara berikutnya.

0: Mendengar kita kembali bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama kami, saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda yang ingin bergabung, kirim lagu, kirim salam. Acaranya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dari siapa?
1: Dari Amirco di Jambi.
0: Di Jambi.
1: Iya.
0: Bang siapa?
1: Amga Yusuf.
0: Oh, Pak Yusuf. Silakan, ya.
1: Ini dengan Bang Hari, apa? Bang Hari ya.
0: Betul. Selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik.
1: Bang Yusuf. Lagunya apa ya? Berkali-kali dari Tepiama.
0: Berkali-kali dari
1: Tepiama.
0: Oke.
1: Salamnya pertama sekali Bang Hari, selamat yang ramah bertinggal selalu. Ada Mama Bagus, ada Deren, ada Ibu Tri Karita, ada Mas Tung Mengaju, Mas Tejo Abdurrahim, Arima, Mama Reni, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat siang untuk Bang Hari Gunawan, selamat siang dan selamat kita. Terima kasih banyak dan adalah kita.
0: Ya, Bang Yusuf, selamat siang, makasih, waalaikumsalam. Bang Yusuf di Jambi, buka pintu acara Dangdut, Dangdut adalah kita. Di belakangnya silakan. Halo.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Hari.
0: Lagunya dulu.
2: Lagunya dari Didi Kempot.
0: Apa itu?
2: Judulnya Sandiwara Cinta.
0: Kapan tayang?
2: Sebenarnya sudah tayang, Kak. Ini lagi siang-siang jadi. Lagi bubuk.
0: Ya, silakan.
2: Salamnya buat Kak Hari, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari. Terus buat yang pembuka pintu, terima kasih Abang Yusuf, ini saya senggol balik, semoga tidak jatuh ya di jam di sana, tidak hujan mudah-mudahan. Terus buat Abang Nasron, Abang Andi, Teh Jamila, sama Teh Hamel, semua di situ. Ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Buat di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja sana ada Bapak Mansar Geri. Tak lupa juga yang di Timika sana Putra Putri Komoro. Di Banjarmasin ada Abang Ruhut, Abang Junaidi, Abang Mahmud. Semua ucapannya selamat siang. Terus buat Bapak Nyoman, terus buat Iso Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, Sirup Tatunggal, Mama Rendi, Mas Waro, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, buat Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kadang, ucapannya semua selamat siang. Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang di toko sana. Terus buat Senja, Pak Deda Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Putra Arema Diren. Terus buat Bapak dan Mama Teguh, Bung Aku Diomi, Pak Di Arema. Terus buat Paman Yuteni di Kalibubu sana, ucapannya juga selamat siang. Terus buat putra putri Leo 9, Abang Mas Armanto, Opa Amik, Opa Valen, putra Oseng, putra putri Mungin Siti, putra putri Bitim, ucapannya juga selamat siang. Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat keharinya. Jalur tak kembalikan lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Ya, makasih kembali. Sandiwara Cinta. Lagu Didi Kempot, oke. Di belakangnya silahkan. Kok susah sekali nih. Ya, HP-nya lagi gangguan ya ternyata. Ya, halo, selamat siang.
3: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
3: Iya, hari ini panas sekali akhirnya.
0: Panas sekali. Di mana panas?
3: Di SK ya.
0: Oh. Enggak loh, itu saya lihat dari sini mendung kok.
3: Saya tutup payung kali ya.
0: Iya, mendung tuh kelihatan.
3: Tutup AC, Kak Ari.
0: Enggak, itu kelihatan di sebelah sana itu mendung.
3: Di ujung kulon, Kak.
0: Jangan-jangan sampean duduk di atas kompor. Enggak.
3: Itu lagi, Kak Ari.
0: Iya. Lanjut.
3: Ya, Kak Ari, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang suatu apapun pokoknya intinya itu doa itu bisanya hanya mendoakan sahabat-sahabatnya.
0: Iya.
3: Lagunya dulu, Kak ya.
0: Apa?
3: Dari Ajeng.
0: Ajeng terus. Ganti.
3: Apa, Kak? Lulu, Kak. Ini ada info katanya nanti September Ajeng Febia mau datang.
0: Nyapu sih. Enggak ada.
3: Iya, di ini loh Kak, apa tuh lapangan COVID.
0: Waduh,
3: tiketnya sampai 200 Kak.
0: Oh gitu.
3: Udah habis tapi
0: iya. Tapi iya. Siang ini lagunya Arif, jangan Ajeng. Lain
3: Negoro Angin loh Kak.
0: Habis.
3: Oh habis? Negoro Angin habis Kak.
0: Habis.
3: Tutup mata selalu jangan iya. Lihat itu Kak video ini.
0: Yang lain
3: apa Kak?
0: Ada ya, lagunya anu. Happy Asmara
3: yang dari
0: Ella Karisma
3: itu,
0: apa?
3: Iya Kak, yang dari Bahar-Bahar itu siapa itu?
0: Anissa Bahar.
3: Iya.
0: Anissa Bahar.
3: Anissa Bahar yang
0: apa?
3: Apa sih? Ada mimpi-mimpinya dulu Kak.
0: Mimpi?
3: Mimpi
0: apa?
3: Sedikit urat.
0: Mimpi manis.
3: Mimpi manis Kak, ya wes, ya, oke.
0: Ini mimpi manis itu Dewi Persik.
3: Lura Uno Aika Arif,
0: Anissa Bahar nggak ada?
3: Itu seru Bahar Kak.
0: Oh, apa judulnya?
3: Ya itu kayaknya Kak, mimpi jadi kenyataan ya.
0: Seruni.
3: Seruni Bahar, iya.
0: Mimpi jadi kenyataan untuk siapa?
3: Mama bagus. Aku ide sih. Siapa nih ya? Oh, di sekitaran Nabire wes ya. Mau disebut namanya. Misterius tuh orang. Kompeten selalu buat semuanya tanpa terkecuali. Mbak Cintia, serta nenek sehat selalu. Oke Kak Ari, lagunya ditunggu. RRI, sehat juga. Terima kasih.
0: Ya, makasih Senja. Lagunya Seruni Bahar, Mimpi Jadi Kenyataan. Dangdut itu banyak sekali ya, bukan siapa Ajeng saja. Halo.
4: Halo, Bung Ari.
0: Ya, Pak D. Jangan Ajeng lah, minta yang lain. Silakan.
4: Ajengnya kecil. Ajengnya udah hilang.
0: Apa lagunya?
4: Lagunya Tanjung Mas Tengah.
0: Ya, oke.
4: Okay. Salam-salam kumpas murah terus. Kota Arema kemana? Kota Arema lama gak nongol ini.
0: Ya, betul.
4: Di Arema sama Sipa, Iren, Mama Teguh, Amo Wendy, Ama Ina, Mama Ayu, selamat dan tanda. Kila dari Mas Taro, Ibu Jaman, Mak Dono, Pak Dutat, juga selamat. Terima kasih Bang Hari, yang
0: yeah. Berkata dan berkata. Ya, sama-sama Pak D di Legari 2. Ya. Di belakangnya siapa lagi? Ya, saya buka dulu teleponnya 0984220744. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mama Ayu, Mama Ina, ayo gabung acara Pro Dangdut yang di Topo. Biasanya gabung, ayo gabung. Ada Madu, ada Mama Wulan, ada Mama Mukiri, Mama Ikram, ada siapa? Ibu guru yang punya kios itu, lupa namanya. Biasanya dengarlah apa ya, acara Pro Dangdut, info ke saya pendengar setia. Oke. Belum ada. Amo mungkin sedang makan siang ya. Ya, Bunda Els di Manado. Halo.
1: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam, Mama Ikram. Silakan.
1: Bagi senggol.
0: Ya. Senggol yang kuat.
1: Nah, itu yang kita lagi. Berkelana saja.
0: Adelani?
1: Tidak, berkelana.
0: Oh, berkelana.
1: Roma Irama ya.
0: Roma Irama, oke. Suaranya hilang. Mama Ikram. Signal lagi tidak kondusif. Berkelana Roma Irama untuk semua saja. Mama Bagus yang sudah senggol. Ya, selamat siang. Salam dari Mama Ikram.

Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Gabung Bang Nasrun. Ya, ada siapa lain? Luhur di Tapanuli, Ayu di Masohi. Selamat siang ya. Kita jeda dulu, lagunya sudah siap. Acara Pro Dangdut Live TikTok, yang ingin request lagu juga boleh di Live TikTok.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, ada gangguan lagunya Roma Irama ya. Nanti kami cek dulu gangguannya di mana. Halo.
1: Iya, halo Kak Heri.
0: Iya. Silakan.
1: Lagi makan siang tadi Kak Heri ya.
0: Kenapa?
1: Lagi makan siang paling Kak Heri ya.
0: Saya. Iya, saya so. Udah makan tadi. Iya, gemuk sudah 295 kilo. Mau apa? Gulat. Ayo gulat. Silakan.
1: Iya. Iya, ngatur nuwun lagi nih, Bro. Ya, sekarang lagunya dari Adela, Kak.
0: Dari Adela. Apa?
1: Rindu yang hilang, kan?
0: Rindu yang hilang. Ya.
1: Yang hilang patok ayam.
0: Ya. Oke.
1: Buat semua tanpa terkecuali. Akhirnya juga ngikut Mama Bagus ya. Selamaan ini yang di belakang sudah salak-salak gitu loh. Oke, Kak Heri. RRI jadi utara lagunya ditunggu.
0: Oke, lagunya ditunggu. Rindu yang hilang untuk Mama Bagus, untuk Damar Wulan. Lagi gangguan komputer, jadi saya bawa cadangan ya, mudah-mudahan bisa nih. Rindu yang hilang.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bro.
0: Oke, silakan.
1: Nah, hari ini aku mau dengar lagu dari Trio Macan.
0: Apa itu?
1: Judulnya Setengah Beras, Setengah Ketan.
0: Setengah beras?
1: Setengah ketan.
0: Oh, enggak enak tuh.
1: Ya itu sudah magel. Terlalu magelnya berat, Kak.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Senja, terus buat Putra Tunggal, semua-semua yang sudah masuk, selamat beristirahat, selamat bersantap siang, selamat bertugas yang lagi bertugas, yang lagi istirahat, selamat beristirahat buat seharinya. Salamnya sehat, semangat, panjang umur, gampang rezekinya Tuhan selalu memberkati hari. Terima Amin. Kasih, jangan dikembalikan lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu. Setengah beras, setengah ketan, waduh. Itu apa namanya? Di belakangnya satu lagi Trio Macan ya, Mama Bagus. Ya. Di kota cuaca cerah berawan ya. Jadi siang ini cuaca mendominasi cerah berawan. Kadang dia berawan terus mataharinya muncul lagi begitu. Di belakangnya halo.
2: Halo, Mari.
0: Ya. Baru. Pak D, silakan.
2: Sama bagus, setengah setengah
0: gitu. Iyo, itu sekalian mau bikin ketan, nasi ketan apa beras gitu mas.
2: Ya buat Mama Bagus, Senja, buat Arema, mana Mama Bagus buat Arema itu? Kemudian Mama Sangka sama Pak Mulyadi yang baru masuk itu Mama dan Pak
0: Iya.
2: Lagunya Mama Bagus.
0: Lagunya apa?
2: Alamat palsu.
0: Alamat palsu ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Ya, sama. Alamat palsu gitu ya. Kamu di mana? Aku di sini. Oke, satu lagi sebelum kita break sudah saya siapkan lagunya. Lagu yang belum terputar Mama Ikram, Roma Irama Berkelana. Halo. Halo.
3: Selamat siang.
0: Ya, Bang Nasrul.
3: Dandut terlewat kita.
0: Betul, Bang Nasrul baru bangun ya. Tidak. Sudah bangun 2 tahun lalu. Silakan.
3: Gara-gara hujan ini.
0: Oh, gara-gara hujan.
3: Iya deh.
0: Iya. Suaranya hilang-hilang Bang Nasrun. Lagunya dulu. Lagunya apa?
3: Secangkir
0: madu merah itu. Iya. Lagunya secangkir apa?
3: Secangkir madu merah.
0: Oh, madu merah penyanyi. Oh, sembarang ya. Yang penting okay. Jangan saya ya.
3: Eh, pertama-tama mengharapkan tugas sebab pengurusnya ada. Bukan kemulah dengan hotel, buat ide dari Jakarta ini tuh. Ale kada Iwan, Meman, Allah Malani, Maketi, Masehi, ada Bagus, Baida, ada Putseja, semuanya sampai ke Joko Panas. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih, Bang Nasrun sehat selalu. Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah, agak-agak keluar sedikit begitu ya dari Palu. Lagunya secangkir anggur merah.

0: Nabire siang ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, Tanjung Mas ninggal janji. Ada yang tahu pelabuhan Tanjung Mas ada di Semarang, Jawa Tengah? Halo, selamat siang.
1: Siang kembali Kak Hari.
0: Iya, silakan.
1: Kopi Lampung, Kak, daripada ngantuk ini.
0: Oh, kopi Lampung 50.000 segelas.
1: Gak apa-apa, yang penting ngantuknya hilang.
0: Oke.
1: Terima kasih buat Kak Harinya, selamat bertugas. Buat semuanya, selamat bertugas, selamat beristirahat, selamat berapa saja. Terima kasih Kak Hari, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu, oke. Kopi Lampung Didik Empot lagi. Satu penelpon terakhir. Ya, Senja yang pegang kunci.
2: Iya Pak Hari, okay. Tak pegang kuat-kuat nih kuncinya.
0: Kuat-kuat.
2: Iya, makasih. Matur suwun lagunya udah diputer semuanya. Iya, kali ini lagunya tetap dari Adela Kak ya.
0: Apa?
2: Penjaga Hati.
0: Penjaga Hati, oke.
2: Okay. Penjaga pintu ya, penjaga hati. Penjaga segalanya. RRI saya di udara, makasih lagunya ditunggu.
0: Ya, sama-sama. Penjaga Hati, sebulan gajinya 10 juta, mau enggak? Dua lagu di penghujung acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: luar biasa hari ini sama teman-teman semuanya, ya kan?
1: Ya, Divarina Indra Amelia, lagunya Penjaga Hati mengakhiri kebersamaan kita pendengar di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita jumpa kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore dan selamat berapa saja.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Waktu saat ini atau jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 15 atau pukul 3 sore. Ya, kami tadi melihat beberapa warga menikmati momentum sore hari dengan berolahraga. Ada yang olahraganya dengan menggunakan, dia pakai jaket khusus ya, seperti parasut yang ketat. Ya, mungkin ingin menurunkan berat badan ya. Di Bandara Lama juga ketika sore banyak aktivitas warga ya, ada yang berolahraga, berjalan kaki ya, atau jogging, ada pula yang bersepeda. Menemani Anda pendengar di musik dan informasi, kami hadirkan berikut ini sejumlah lagu juga informasi menarik untuk diketahui ya. Kita dengarkan dulu beberapa tembang dari sejumlah penyanyi.

Ya, gitar tua dari Lola Drakel, lagu yang baru saja kita dengarkan ya di suasana sore hari ini. Ya, mendengar kabar berikut ini tentang panen jagung ya. Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi lahan. Polda Papua Tengah menggelar panen raya jagung kuartal kedua tahun 2026 ini sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi lahan. Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya di Nabire kemarin mengatakan panen raya dilakukan di Kampung Legari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Ya, program ketahanan pangan ini menurutnya tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Kebersamaan yang terbangun menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya menjelaskan. Panen raya itu dipusatkan di lahan seluas sekitar 1 hektar dengan estimasi atau perkiraan hasil mencapai 4 ton jagung. Ya, menurutnya hasil panen itu diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Ya. Pengembangan komoditas jagung difokuskan di wilayah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, sementara daerah pegunungan diarahkan pada pengembangan komoditas lokal seperti umbi-umbian. Ya, tidak semua wilayah cocok untuk jagung, sehingga pihaknya juga membantu masyarakat di daerah pegunungan dengan pengembangan tanaman lokal. Selain itu, Polda Papua Tengah juga berkomitmen mendukung petani melalui penyediaan pupuk, bantuan bibit, hingga membantu penyaluran hasil panen ke gudang bulog. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Madu Legari Jaya, Tambir, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Polda Papua Tengah kepada petani setempat. Ya. Dirinya mengatakan sangat terbantu mulai dari bantuan bibit, pupuk, hingga dukungan penjualan hasil panen jagung. Ya, perwakilan kelompok tani Madu Legari Jaya, Tambir, berharap dukungan itu dapat terus berlanjut, terutama dalam penyediaan alat pertanian seperti traktor mini, alat semprot, hingga alat pipil jagung untuk meningkatkan produktivitas petani di wilayah tersebut. Ya, satu informasi tentang panen raya jagung di Legari ya. Warga masyarakat di wilayah lain se-Kabupaten Nabire juga banyak yang bercocok tanam jagung ya di SPB misalnya, Karadiri dan beberapa wilayah lainnya. Satu informasi kami kutip dari Berita Antara. Informasi lain pendengar tentang Piala Dunia sesaat lagi.

Ya, Lady Gaga dengan lagunya berjudul ada yang tahu? Always Remember Us This Way. Ya, pendengar, lagu ini bercerita tentang kenangan indah sepasang kekasih yang menyadari hubungan mereka itu hanya hubungan itu segera berakhir begitu ya, atau berubah. Ya. Ada informasi olahraga pendengar dari arena Piala Dunia 2026. Bintang Lionel Messi saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami CF tersebut mencatatkan 4 asis dan 12 dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Lionel Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boot MLS ya, setelah tampil konsisten bersama Inter Miami. Sepanjang musim berjalan, pemain asal Argentina itu terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Sejak bergabung bersama Inter Miami, Messi menjadi sosok berpengaruh yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS ya secara global. Kehadiran Messi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir ini. Dengan catatan 11 gol dan 4 assist, Messi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Produktivitas tinggi itu membuat Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini. Persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 diperkirakan semakin ketat. Memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini, beberapa pemain lain juga tampil produktif dan terus menempel perolehan gol Messi sepanjang musim ini berlangsung ya. Jadi pemain Petar Musa dari FC Dallas dan Hugo Kuipers ya dari Chicago Fire juga sama-sama mengoleksi 11 gol. Keduanya menjadi pesaing terdekat Messi dalam perebutan penghargaan Golden Boot MLS 2026 hingga saat ini. Ya, ini dari Liga Amerika ya. Kemudian pendengar, Piala Dunia 2026 ya. Ini menarik untuk diperbincangkan dari berbagai kesebelasan punya peluang untuk menang ya, masing-masing negara dengan kesebelasan nasionalnya. Ya, termasuk di Nabire, sejumlah fans, sejumlah kesebelasan Piala Dunia juga sudah mulai membincangkan atau mendiskusikan ya ajang persepak bola terbesar sedunia tersebut ya. Jadi Anda yang nanti mungkin sudah merencanakan mau nonton bareng di mana ya. Ini termasuk nanti opening ceremony atau acara pembukanya akan dimeriahkan diva dari Kolombia bernama Shakira. Ya, Shakira kembali meramaikan pergelaran Piala Dunia 2026 dengan suara dan penampilannya. 16 tahun setelah Waka Waka, Shakira kembali dengan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai. Ya. Dunia sepak bola dan musik kembali bergemuruh menyambut perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026. Antusiasme ini semakin membara dengan perilisan lagu resmi Dai Dai pada 14 Mei 2026.
Lagu ini yang penuh semangat merupakan hasil kolaborasi epik antara superstar global Shakira dan ikon Afrobeats Burna Boy. Menjanjikan perpaduan ritme yang membakar semangat para penggemar di seluruh dunia. Coba kita dengarkan lagunya ya. Baik, pendengar, sedikit informasi dari rri.co.id masih kami sampaikan nanti sejumlah informasi lainnya sampai pukul 16. Pukul 16 ada berita Nabire Lintas Pekan. Ya, kurang lebih 28 menit ke depan.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, itu tadi lagu kolaborasi antara Shakira dengan musisi asal Nigeria, Burna Boy. Lagu resmi atau anthem untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ya, secara garis besar lagu ini menyampaikan pesan tentang semangat, persatuan, dan perayaan. Lagu berasal dari bahasa Italia berjudul Dai Dai yang secara harfiah atau secara bahasa di artikan ayo ayo. Ya, liriknya mengajak orang-orang dari berbagai penjuru dunia untuk bersatu, bergerak, saling mendukung, merayakan semangat pantang menyerah. Ya, lagu ini menggabungkan perpaduan irama musik Afrika, Latin, dan urban ya, serta dibawakan dalam lirik campuran bahasa Spanyol dan Inggris. Bagaimana menurut Anda? Ya. Jadi pesta Piala Dunia ini 4 tahun sekali menjadi salah satu hiburan dan memberikan referensi untuk kita semua ya, terutama pemerhati sepak bola juga para pemain sepak bola agar punya sesuatu ketika menyaksikan berbagai pertandingan Piala Dunia di 2026 ini untuk meningkatkan skill ya atau keterampilan bermain sepak bola. Ada satu informasi lagi pendengar, kami akan sampaikan sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, beberapa lagu dari berbagai penyanyi, ada lagu reggae, ya, dua lagu reggae tadi. Kalau begitu berarti, kalau bukan ya, Sucinta, ya. Ya, pendengar, nanti di pukul 16 kurang lebih 12 menit ke depan akan kami sampaikan berita Nabire Lintas Pekan, merupakan rangkuman berita sepekan terakhir ini, ya. Disampaikan Robby Vanindi. Ya, satu informasi tentang harga emas. Daftar harga emas Antam Galeri 24 dan UBS di Pegadaian pada hari ini, Minggu 17 Mei. Melansir laman dari Sahabat Pegadaian pukul 6 lebih 11 menit pagi tadi waktu Indonesia Barat. Harga emas Antam, harga emas UBS, Antam, dan Galeri 24 mengalami penurunan. Ya. Masing-masing harga emas batangan itu turun menjadi Rp2.793.000. Ya. Juga Rp2.866.000. Dan Rp2.764.000 per gram. Turunnya harga emas batangan itu bervariasi. Ya. Harga jual tiga merek emas tersebut pada Sabtu kemarin untuk emas UBS ya Rp2.807.000. Harga emas Antam Rp2.918.000. Dan emas Galeri 24 Rp2.794.000 per gram. Ya, untuk emas merek emas batangan Galeri 24 dijual dengan kualitas kuantitas maksud kami dengan berat 0,5 gram atau setengah gram hingga 1 kg di Pegadaian, sedangkan emas batangan merek UBS dijual dengan kualitas kuantitas ya setengah sampai 500 gram, setengah kilo sampai setengah kilogram. Ya, untuk harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari yang setengah hingga 100 gram. Ya. Jadi untuk harga emas Galeri 24 pada hari ini dijual dengan harga 1 gramnya itu Rp2.764.000 ya. Kalau setengah gram Rp1.450.000. 1 gramnya Rp2.764.000. Ya, sedangkan itu sampai yang 1 kilo ya. Ada 1 kilonya 2.678.971.000 rupiah. Kalau emas batangan Antam setengah gramnya 1.486.000 rupiah, yang 1 gram 2.866.000 rupiah. Ya, dia sampai 100 gram dengan harga 280.601.000 ya. Sedangkan emas batangan UBS yang setengah gram itu Rp1.509.000. Rp1.509.000, yang 1 gram itu Rp2.793.000. Ya, setengah kilogram mencapai harga 1.354.000, maksud kami 1.354.161.000 rupiah. Sudah 1.300.000 lebih ya. Ya, ini emas batangan UBS. Ya, yang jelas emas sudah tidak murah lagi ya. Dulu Anda bisa beli sampai 5-10 gram, sekarang harus
pikir-pikir dulu karena 1 gramnya sudah 2 jutaan rupiah. Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan pukul 16 saatnya berita Nabire Lintas Pekan, ya. Ada beberapa menit, 8 menit, kita dengarkan dulu tembang-tembang hiburan berikut ini.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 13 Mei 2026 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap melalui workshop tersebut dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
1: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas sektoral demi mewujudkan generasi emas Papua yang sehat, yang cerdas, dan tentunya generasi yang berkualitas.
0: Sementara itu, Senior Program Manager Pasti Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Sagala, menyampaikan bahwa kegiatan workshop identifikasi organisasi kemitraan ini bertujuan untuk memetakan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
2: Kami Pasti Papua yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas. Dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
0: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Penguatan nilai spiritual di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah terus dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan ASN, non-ASN, hingga Dharma Wanita Persatuan. Ibadah Oikumene ASN dan non-ASN digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah dengan mengangkat tema ASN sebagai pelayan yang membawa damai dan harapan pada Rabu 13 Mei 2026. Sementara di lokasi berbeda, pengajian rutin ASN dan Dharma Wanita Persatuan berlangsung di Gwesos Jalan Merdeka Nabire dengan tema Ikhlas dalam Pengabdian, Istiqomah dalam Amanah. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah, Ignatius Robert Sadi mengatakan, kegiatan ibadah bukan sekadar rutinitas keagamaan, melainkan bagian dari penguatan moral ASN dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
4: Tema ini kami yang tetapkan ya. Seringkali orang beribadah seolah rutinitas. Tapi ibadah di sini itu tidak bisa terlepas dari pelayanan hasil kerja mereka. Jadi dalam menjalankan tugas itu andalkan Tuhan tanpa memandang agama. Maka misalnya yang Muslim sekarang di Gesau, kita di sini setiap tanggal 13, 15 dan tema sekarang ini pas bertepatan dengan otonomi khusus yang selama ini masyarakat menilai tidak berhasil. Tapi dengan pertemuan-pertemuan pemimpin ini, kita mau bahwa memang ASN, non-ASN ditugaskan untuk melayani masyarakat. dan pelayanan itu harus menyentuh supaya masyarakat itu tidak protes, tapi mereka merasa damai.
3: Selain ibadah oikumene, pengajian rutin ASN juga mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai. Bahkan jumlah peserta laki-laki disebut lebih banyak dibandingkan perempuan dalam kegiatan tersebut. Pengisi tausiah Ustadz Khairul Amriloh menilai, tingginya antusias ASN menunjukkan semangat untuk memperkuat nilai keikhlasan dan istiqomah dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

0: kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap nilai toleransi, keikhlasan, dan semangat pelayanan dapat terus tumbuh di kalangan ASN maupun non-ASN dalam menjalankan tugas kepada masyarakat. Nur Febriana melaporkan.
1: Instruksi Bupati Nabire nomor 500.10.8.1/352/Z yang telah dikeluarkan pada 4 Maret 2026 resmi melarang kendaraan dinas, ASN, TNI Polri, dan kendaraan plat luar daerah menggunakan bahan bakar minyak BBM bersubsidi seperti solar, pertalite di Kabupaten Nabire. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dan memperketat pengawasan. Terkait instruksi Bupati Nabire tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari kembali menegaskan khususnya bagi ASN di lingkungan Pemkab Nabire maupun pihak terkait lainnya untuk tidak diperkenankan mengisi BBM bersubsidi jenis solar maupun pertalite, melainkan harus menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamax. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Untuk itu, Pemkab Nabire akan lebih berketat pengawasan di sejumlah SPBU sehingga tidak timbul penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Nabire. Instruksi Bupati Nabire ini kembali disampaikan lanjut kata Wabub Burhanuddin Pawenari karena keluhan dari masyarakat bahwa masih ditemukan kendaraan dinas maupun kendaraan plat luar daerah tidak mematuhi instruksi tersebut dan tetap mengisi BBM bersubsidi.

0: Kabir untuk tetap mematuhi instruksi tersebut serta ikut melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Apabila instruksi bupati ini tidak diindahkan, maka sanksi tegas akan diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan maupun penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
1: Kepala Distrik Mimika Baru Merlin T. Morubun saat ditemui awak media menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di beberapa titik di Timika dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat sampah dan timbunan material lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan normal ketika hujan deras mengguyur di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di kawasan perkotaan. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke parit maupun drainase mengakibatkan saluran air cepat tersumbat dan memicu genangan di permukiman warga serta ruas jalan.
2: Kami melihat bahwa permasalahan sampah ini memang tidak bisa kita selesaikan sendiri di tingkat distrik dan terus harus dikondisikan bersama dengan OPD teknis melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha. Karena pelaku usaha lah yang punya produksi sampah ini sebenarnya paling banyak. Nah, kemarin hari Sabtu itu kami juga mengedukasi beberapa pelaku usaha di situ untuk menyiapkan fasilitas untuk kita bisa pilah-pilah sampah begitu di area Kopra-Poka dan akan berlanjut lagi ke wilayah yang lainnya.
1: Bupati Mimika Jonas Letap menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di wilayah perkotaan Timika. Bupati melihat masih banyak saluran drainase yang dipenuhi sampah sehingga menghambat aliran air ketika hujan deras turun. Menurut Johannes Reto, penanganan persoalan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Ia menarik kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir berulang.
3: Ya, jadi saya kira kita butuh kolaborasi luar biasa. Mungkin kami akan serahkan tugas ini kepada distrik supaya distrik dia bisa mengelola distriknya sendiri. Kalau tidak, kalau kita tunggu pemerintah kabupaten melalui dinas lingkungan hidup, sampai kapan satu ini selesai? Jadi biar aja distrik yang mengelola sendiri. Ini saya akan buat surat edaran. Perda kan jelas. Kalau kita buang sampah di luar daripada aturan itu, satu ditangkap 25 juta kan? Pernahkah kita lakukan? Tidak pernah, makanya saya mau revisi itu perda itu. Percuma kita bikin perda baru kita sendiri tidak ada punya gigi. Masyarakat tentu sadar, kan begini. Kan kemarin kamu sudah tulis dong, saya sudah jalan keliling. Banjir itu karena apa? Karena masyarakat. Buang sampah sembarangan, saluran-saluran dicor lagi, ditutup. Terus mereka bangun di atas das. Ini terus habis itu kalau banjir, pemerintah yang disalahin. Bingung saya juga masyarakat ini, jadi saya berharap. Dan ini terjadi lebih banyak pada pelaku usaha. Ini pelaku usaha ini yang banyak melakukan buang sampah di median jalan, kumpul di mana-mana. Tapi begitu kita lakukan kerja sama hari Jumat bersih, tidak ada usaha satu pun yang mau ikut.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap melalui pembersihan drainase dan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama pada pengelola usaha, agar persoalan banjir di Timika dapat diminimalkan. Penanganan sampah dan perbaikan lingkungan juga akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah-wilayah yang rawan terjadi genangan air. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Harapan Bersama Kalibobo 004, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar di Kabupaten Nabire. Saat ini dapur pelayanan MPG tersebut telah melayani 3 sekolah penerima manfaat dengan total sebanyak 1.181 porsi setiap hari. Jumlah tersebut terdiri dari 120 porsi untuk siswa SMK Kesehatan Macida Kalibobo, 562 porsi untuk SD Negeri 01 Kota Lama, dan 499 porsi untuk SD Negeri 03 Kota Lama. Asisten lapangan dapur SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004, Isna Islawia, mengatakan pada tahap awal pihaknya hanya melayani satu sekolah, yakni SMK Kesehatan Macida, dengan jumlah 140 porsi makanan. Kemudian meningkat menjadi 150 porsi pada hari kedua karena adanya penyesuaian jumlah penerima manfaat. Namun sejak Senin 11 Mei 2026, layanan MPG resmi diperluas menjadi 3 sekolah dengan total distribusi mencapai 1.181 porsi per hari. Ia berharap peningkatan jumlah penerima manfaat ini dapat diimbangi dengan kerjasama dan sinergitas yang baik antara pihak dapur dan sekolah penerima manfaat sehingga program dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.
5: Mungkin harapan kita bersama karena sesuai dengan kita punya nama dapur SPPG Harapan Bersama Kalibobo, jadi kita punya harapan tentunya

0: kedepannya kita menjalin kerjasama ke pihak-pihak sekolah itu dengan baik. Terus apa yang kita distribusikan itu dapat diterima dan layak untuk dikonsumsi untuk seluruh siswa dan pihak-pihak guru. Dan mungkin harapan yang paling besar itu tidak ada ini kan, tidak ada kejadian yang kita tidak inginkan.
1: Selain memastikan kualitas dan keamanan makanan, pihak SPPG juga terus berupaya menghadirkan variasi menu agar siswa-siswi tetap antusias mengikuti program MBG setiap harinya. Ahli Gizi SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004 Nur Haliza mengatakan menu makanan akan dibuat berbeda setiap hari, termasuk melakukan berbagai inovasi agar para siswa tidak merasa bosan.
2: Jadi ini rencananya itu saya buat menu, terus nanti saya akan rapatkan oleh SPPG, Mitra, sama Akuntan, dan juga Chef setelah di ACC. Terus nanti beli bahannya, dan saya juga akan menghitung berapa porsinya, porsi untuk SD kelas 1 TK sampai saat SD kelas 3, terus SD kelas 4 sampai SD SMP SMA itu porsi besarnya. Jadi kita menghitung berapa kadarnya yang di dalam, kadar yang diterima, sama AKG-nya, angka kecukupan gizi. Kalau dari dapur kami mungkin inovasi baru, seperti kita bisa membuat seperti burger. Jadi kan di dalam situ sudah ada seladanya, ada tomatnya, jadi anak-anaknya ketertarikan untuk makan sayur.
1: Program makan bergizi gratis di Nabire diharapkan terus berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang serta kesehatan para pelajar. Arnold Saudila melaporkan.

0: SLB Negeri Pembina Papua Tengah mulai membuka akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Papua Tengah. Kehadiran sekolah ini menjadi jawaban atas kebutuhan banyak orang tua yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan khusus bagi anak mereka. Tidak hanya menyediakan ruang belajar, sekolah ini juga menyiapkan asrama, transportasi, hingga pendamping khusus agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Bahkan konsep pembelajaran yang diterapkan juga diarahkan untuk membangun kemandirian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Freddy M. Edoy mengatakan, pendidikan bagi anak disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.
1: Pendidikan khusus merupakan SPM yang di bidang pendidikan untuk kewenangan Provinsi Papua Tengah, sehingga ini sudah merupakan kewajiban Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana kami melaksanakan program ini. Dalam hal ini, bagaimana siswa disabilitas merupakan kewenangan provinsi, sehingga kami harus perhatikan supaya sebagaimana tadi disampaikan oleh arahan gubernur bahwa no child left behind, tidak ada seorang pun anak-anak yang tertinggal. Ini merupakan arah kebijakan dari Pak Gubernur Provinsi Papua Tengah juga.
0: Saat ini sekolah mulai melakukan sosialisasi penerimaan siswa baru di Nabire dan sejumlah wilayah Papua Tengah. Sementara itu, Kepala SLB Negeri Pembina Papua Tengah Saiful dalam podcast Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjelaskan, sekolah tidak hanya fokus pada proses belajar di kelas, tetapi juga membentuk kemampuan hidup mandiri bagi para siswa.
2: Jadi fasilitas yang ada saat ini di SLB itu kami punya asrama, kemudian kita punya dua bis. Jadi nanti di bis itu kan ada satu orang di dalam, karena takutnya kami nanti ketika tidak ada pendamping itu anak-anak bisa buka sendiri, itu yang kita jaga. Kemudian nanti semua akomodasi itu gratis. Lalu kami juga ada asrama, jadi di dalamnya itu nanti sudah disiapkan semua pengasuhnya, tukang masaknya, kemudian tukang cucinya. Tapi dengan adanya itu tidak anak-anak akan hanya untuk belajar toh, tidak. Tapi kami libatkan anak-anak biar nanti itu bisa ajang untuk melatih mereka untuk bisa hidup mandiri. Toh nanti kan sekolah ini kan selesai sekolah anak-anak itu anak-anak bisa mandiri, kemudian lepas dari pendampingan orang tua.
0: Selain fasilitas pendukung, ruang belajar di SLB Negeri Pembina Papua Tengah juga dirancang sesuai kebutuhan masing-masing siswa, mulai dari anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, fisik, hingga sosial emosional dan autisme. Sekolah ini juga telah mendatangkan tenaga pengajar khusus dari Makassar untuk mendukung proses pembelajaran dan pendampingan siswa berkebutuhan khusus di Papua Tengah. Nur Fabiana melaporkan.

0: pembangunan dua jembatan perintis Garuda yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto di Nabire, khususnya di wilayah Waroki dan Giri Mulyo, kini telah rampung 100% dan sudah dapat dinikmati masyarakat. Kehadiran dua jembatan tersebut disambut antusias warga karena dinilai sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari. Ketua Pelaksana Pembangunan yang juga Dandim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Palwanto, mengatakan pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan bentuk dukungan dalam membuka akses transportasi masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami kendala mobilitas. Menurutnya, rampungnya pembangunan dua jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat di Kampung Waroki dan Giri Mulyo. Ia menambahkan, pembangunan jembatan perintis Garuda ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dukungan masyarakat setempat, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
1: Secara umum, kegiatan pembangunan jembatan perintis wilayah Kodim 1705 Nabire dapat dilaksanakan dengan lancar, dan kami melaksanakan pembangunan jembatan perintis Garuda di lingkungan Kabupaten Nabire.
0: Sementara itu, mewakili warga, Pendeta Konius Gogoya, yang juga merupakan hamba Tuhan di daerah Waroki, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas rampungnya pembangunan jembatan tersebut. Ia mengakui warga kini lebih mudah melintas, terutama saat membawa hasil kebun maupun kebutuhan pokok.
2: Lewat ini bantu kami jembatan, pembangunan jembatan ini untuk akses masyarakat lewat jembatan ini keluar masuk ke tempat ibadah, tempat pencarian, terus tempat bikin kebun, semua lewat jembatan. Jadi kami sampaikan terima kasih.
0: Dengan selesainya pembangunan dua jembatan perintis Garuda ini, diharapkan akses transportasi dan perekonomian di wilayah Waroki dan Giri Mulyo dapat terus berkembang dan semakin maju. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Kepala Distrik Mimika Baru Merlin Temurubun saat ditemui awak media menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di beberapa titik di Timika dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat sampah dan timbunan material lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan normal ketika hujan deras mengguyur di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di kawasan perkotaan. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke parit maupun drainase mengakibatkan saluran air cepat tersumbat dan memicu genangan di permukiman warga serta ruas jalan.
4: Kami melihat bahwa permasalahan sampah ini memang tidak bisa kita selesaikan sendiri di tingkat distrik dan terus harus dikondisikan bersama dengan OPD teknis melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha. Karena pelaku usaha lah yang punya produksi sampah ini sebenarnya paling banyak. Nah, kemarin hari Sabtu itu kami juga mengedukasi beberapa pelaku usaha di situ untuk menyiapkan fasilitas untuk kita bisa pilah-pilah sampah begitu di area Kopra-Poka dan akan berlanjut lagi ke wilayah yang lainnya.
3: Bupati Mimika Jonas Letop menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di wilayah perkotaan Timika. Bupati melihat masih banyak saluran drainase yang dipenuhi sampah sehingga menghambat aliran air ketika hujan deras turun. Menurut Jonas Letop, penanganan persoalan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Ia menarik kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir berulang.
5: Ya, jadi saya kira kita butuh kolaborasi luar biasa. Mungkin kami akan serahkan tugas ini kepada distrik supaya distrik dia bisa mengelola distriknya sendiri. Kalau tidak, kalau kita tunggu pemerintah kabupaten melalui dinas lingkungan hidup, sampai kapan satu ini selesai? Jadi biar aja distrik mengelola sendiri. Ini saya akan buat surat edaran. Perda kan jelas. Kalau kita buang sampah di luar daripada aturan itu, satu, ditangkap 25 juta kan? Pernahkah kita lakukan? Tidak pernah. Makanya saya mau revisi itu perda itu. Percuma kita bikin perda, baru kita sendiri tidak ada punya gigi. Masyarakat itu sadar, kan begini. Kan kemarin kamu sudah tulis, dong. Saya sudah jalan keliling. Banjir itu karena apa? Karena masyarakat. Buang sampah sembarangan, saluran-saluran dicor lagi, ditutup. Terus mereka bangun di atas das. Ini terus habis itu kalau banjir, pemerintah yang disalahin. Bingung saya juga masyarakat ini, jadi saya berharap. Dan ini terjadi lebih banyak pada pelaku usaha. Ini pelaku usaha ini yang banyak melakukan buang sampah di median jalan, kumpul di mana-mana. Tapi begitu kita lakukan kerja sama hari Jumat bersih, tidak ada salah satu pun yang mau ikut.
3: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap melalui pembersihan drainase dan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama pada pengelola usaha, agar persoalan banjir di Timika dapat diminimalkan. Penanganan sampah dan perbaikan lingkungan juga akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah-wilayah yang rawan terjadi genangan air. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Selintas Sepekan, produksi Seksi Pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya pendengar, berita Nabire Lintas Pekan disampaikan Robi Vanindi. Ya, berita Nabire Lintas Pekan berikutnya dapat Anda dengarkan setiap Minggu sore pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Di sore ini kami sampaikan sejumlah pemberitahuan ataupun pengumuman dalam layanan masyarakat.
1: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik, Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B, Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik, Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik, Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile.

Ya, pendengar, demikian dua pengumuman ataupun pemberitahuan di layanan masyarakat sore ini. Atas perhatian Anda, kami sampaikan terima kasih. Ya, suasana sore ini cuaca cerah, ya, matahari sudah condong ke barat. Sesaat lagi kita akan berada di waktu petang, ya, jelang malam. Ya, untuk yang berlalu lintas, utamakan keselamatan. Antisipasi kemungkinan macet, ya, tetap bersabar, tidak perlu buru-buru, ya, terutama di saat lampu sedang merah atau mungkin Anda bergiliran untuk melalui ruas jalan tertentu yang cukup padat, ya, menjelang petang atau jelang malam. Di beberapa ruas jalan di sore jelang malam itu cenderung padat, ya. Misalnya di sekitar pasar sore di Tapioka, juga di sekitar ruas jalan Pantai Nabire atau Pantai Maaf, ya. Karena sore hari menjadi tempat keramaian warga untuk menikmati liburnya, ya, menikmati sunset. Ya, menemani Anda pendengar, kembali kami putarkan beberapa tembang, juga beberapa informasi, ya, informasi-informasi menarik untuk diketahui sesaat lagi.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya, satu lagu dari Hen Marhoka, Kau Begitu Berarti. Ya. Lagu dipopulerkan oleh mendiang Pance Frans Pondak. Pendengar dari arena Moto3, pembalap Indonesia Veda Ega gagal lolos. Veda Ega Pratama gagal lolos ke Catalunya 2 atau Q2 pada MotoGP Moto3 Catalunya 2026 ya. Veda saat ini harus start dari posisi ke-21 pada balapan Moto3 Catalunya yang akan berlangsung hari ini. Veda sebelumnya hanya menempati posisi ke-19 pada sesi latihan Jumat lalu. Hasil itu membuat Veda harus memulai kualifikasi dari Q1. Ya. Pada awal Q1 ini, Veda sempat bersaing di barisan 4 besar. Posisi itu masih membuka peluangnya menuju Q2. Ya. Tetapi persaingan berubah pada 5 menit menjelang akhir sesi Q1. Ya. Sejumlah pembalap satu persatu memperbaiki catatan waktu dan semakin menggeser posisi Veda. Veda akhirnya menutup Q1 di posisi ketujuh dengan catatan waktu 1 menit 47,636 detik. Hasil itu membuat gagal lolos ke Q2 Moto3 Catalunya. Ya. Akibat kegagalan itu, Veda akan memulai balapan dari posisi ke-21. Posisi itu menempatkannya di barisan belakang grid. Sementara itu, pole position Moto3 Catalunya direbut pembalap Red Bull KTM Tech 3, Valentin Peron. Ya. Peron. Dia mencetak fastest lap dengan catatan waktu 1 menit 46,679 detik pada Q2. Ya. David Munoz dan Brian Yuniante ya, melengkapi 3 besar kualifikasi Moto3. Pembalap Malaysia Hakim Danis start pada posisi ke-10. Akhir pekan ini memang berjalan berat bagi Veda dan Honda Tim Asia. Veda sempat mengaku mengalami kesulitan membangun kepercayaan diri di atas motor sejak sesi latihan. Faktor lainnya, Veda terkendala trafik pembalap saat time attack practice. Situasi ini cukup menyulitkan Veda untuk mencetak waktu terbaik untuk lolos ke Q2. Ya, jadwal balapan Moto Catalunya hari ini dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, jam 6 petang nanti. Hasil kualifikasi Moto3 Catalunya 2026 adalah Valentino Peron ya dari Red Bull KTM Tech 3. Kedua adalah David Munoz dari LMD Instech GP. Ya. Kemudian Brian Uriarte dari Red Bull KTM AGO. Ya. Ada David Almans ya, dari LMD Instech GP. Dan kelima ada Marco Morelli. Ya. Dan beberapa pembalap lainnya termasuk yang ke-10 adalah Hakim Danis dari Malaysia. Pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Informasi lainnya masih kami hadirkan nanti pendengar. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Ya, satu lagu dari Anggun Sesasmi, judul lagunya Bayang Ilusi. Ada yang sering kadang-kadang terbayang-bayang begitu ya. Terbayang keluarga misalnya di kampung halaman atau teman atau seseorang yang spesial. Ya, pendengar di mana saja berada, selamat sore, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apa dalam aktivitas sehari-hari, termasuk sore hari ini. Ya, tanggal 17 Mei, ya, diperingati juga sebagai hari buku ya. Yang suka membaca, ya, ini peringatan Hari Buku Nasional di Indonesia. Ya, semoga dengan adanya peringatan Hari Buku Sedunia dapat memberikan kontribusi bagi Anda yang suka membaca. Ya, memang zaman sekarang ini banyak informasi yang didapat dari berbagai sumber ya, dan sumber-sumber itu sudah menggunakan teknologi digital, tetapi ada juga yang memang suka membaca ya, hobi membaca ya. Jadi membaca itu salah satu aktivitas yang memerlukan kesabaran ya. Kalau tidak ada hobi atau bakat membaca memang susah. Kadang-kadang hanya sebentar sudah bosan ya. Jadi Hari Buku Nasional ditetapkan untuk memperingati hari berdirinya Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Sekaligus untuk mendorong minat baca pada masyarakat. Kemudian pendengar, tanggal 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia atau World Hypertension Day. Ya, untuk meningkatkan kesadaran global tentang bahaya tekanan darah tinggi dan cara pencegahannya. Kemudian tanggal 17 Mei hari ini juga diperingati sebagai Hari Komunikasi Internasional. Momen ini untuk menyoroti peran penting teknologi dan telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat modern. Iya. Dan juga yang ulang tahun hari ini ya, semoga sehat selalu. Apa yang Anda harapkan dalam momentum ulang tahunnya dapat tercapai ya. Yang masih sekolah atau yang sedang kuliah dan yang sudah bekerja, ya, semoga prestasi dalam kegiatan-kegiatan Anda sehari-hari itu bisa tercapai ya. Demikian pendengar tentang 17 Mei diperingati salah satunya tentang Hari Buku Nasional. Ya, kami cukupkan beberapa informasi ya di sore hari ini. Nanti kesempatan lainnya pendengar, misalnya malam, rekan-rekan kami tetap juga akan menyampaikan informasi-informasi yang menarik untuk diketahui ya, yang dapat menunjang dan menambah referensi bagi kita semua. Ya, menemani Anda kembali kami putarkan beberapa tembang berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ya, NRC lagu berjudul Hollandia. Ya, pendengar, kami sudahi beberapa tembang berbagai penyanyi, lagu-lagu hiburan, dan mengantar kita pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Saatnya menantikan tarhim dan kumandang azan maghrib untuk kota Nabire dan sekitarnya. Kali ini kami putarkan beberapa lagu islami dari sejumlah penyanyi.

Ya, pendengar, kami cukupkan beberapa lagu islami. Saatnya tarhim dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk kota Nabire dan sekitarnya.

0: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabira, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa dalam Nabira Lintas Malam bersama saya Mursam Beri dan juga rekan Ferdinand Selalahi di teknik, dan rekan kami Bung Yan C. Korwa yang bertugas di pemancar radio. Akan temani Anda dalam Nabira Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Minggu 17 Mei 2006, hingga di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib ya. Semoga amal ibadah Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat maghrib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 18:31 waktu Indonesia Timur pendengar. Jelang pukul 19:30 nantinya dalam acara Mimbar Agama, kembali kami temani Anda dengan berbagai informasi ya sepekan ini yang kami kutip dari portal resmi kami di rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya seperti di seputarpapua.com dan juga di nabire.net. Pendengar dari Nabire, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini melakukan kunjungan kerja ke pabrik pakan ternak milik CV Pudidi yang berlokasi di SP1 Jalur 6 Timur, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire pada hari ini, Minggu 17 Mei 2006. Didampingi Kapolsek Nabire Barat, Ibda Adam Mardika Siagian, Kapolda meninjau langsung aktivitas produksi sekaligus berdialog dengan pemilik pabrik, yaitu Bapak Osel PTG. Pabrik yang memproduksi pakan ternak seperti ayam, babi, dan sapi ini telah beroperasi sejak Desember 2025. Kehadirannya dinilai strategis karena mengintegrasikan sektor peternakan dan pertanian lokal, di mana komoditas jagung sebagai bahan baku utama yang dibeli langsung dari para petani di sejumlah wilayah Nabire, seperti di Lagari, Wanggar, SPA, dan SPC. Kapolda menegaskan keberadaan industri pakan lokal seperti ini harus mendapatkan dukungan penuh dari para pengambil kebijakan, karena memberikan dampak domino yang besar bagi masyarakat. Selain menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk pasokan luar Papua, pakan lokal ini juga dinilai memiliki kualitas yang baik. Kapolda menyatakan komitmennya membantu menjembatani komunikasi dengan instansi pemerintah terkait agar potensi sektor ini dapat dioptimalkan. Sementara itu, Direktur CV Pudidi Osea PTG mengapresiasi dukungan langsung dari Kapolda Papua Tengah. Osea juga mengungkapkan bahwa pabrik memiliki 2 unit mesin produksi dengan kapasitas potensial mencapai 120 ton per bulan untuk masing-masing mesin, atau sekitar 3 hingga 4 ton per hari. Namun potensi tersebut belum terserap penuh karena terkendala pasar. Dari segi mutu, pakan lokal ini diklaim memiliki kandungan protein berkisar antara 19 hingga 20% dan memiliki keunggulan tingkat kesegaran produk yang lebih baik.
1: Sembelian kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Nabire sore ini.

0: pengumuman dari panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Universitas Satyawiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Dengar Radio Jakarta, tim pengawas atau tim was haji DPR RI menghimbau jemaah haji Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus. Himbauan ini terutama ditujukan bagi jemaah yang memiliki riwayat gangguan paru-paru. Anggota tim was haji AM Marhama Zulfahis mengatakan bahwa kondisi kesehatan jadi faktor penting agar rangkaian ibadah haji bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jamaah juga diminta menjaga kebugaran sejak sebelum memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji. Dia mengingatkan jemaah untuk menjaga kebersihan diri selama berada di tempat temu. Penggunaan masker juga dinilai penting sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit. Meski demikian, ia menilai penyebaran hantavirus ini tidak separah pandemi COVID-19. Namun jemaah tetap diminta menjaga daya tahan tubuh selama menjalankan ibadah. Selain itu juga tim was DPR RI memastikan penanganan terhadap jemaah sakit di Madinah ya terus dilakukan. Tim kesehatan dan klinik kesehatan haji Indonesia KKHI disebut memberikan perawatan intensif bagi jemaah yang membutuhkan. Menurutnya para jemaah masih memiliki waktu mempersiapkan kondisi fisik sebelum puncak ibadah haji yang berlangsung pada 9 Zulhijjah mendatang. Oleh karena itu, jemaah diimbau menjaga pola makan dan kebugaran tubuh.
1: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya perbedaan itu

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno, yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sek.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Pendengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 19 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Mimbar Agama, ya, Turunan Mahalam di malam hari ini, di malam Senin, hari Minggu 17 Mei 2006. Kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Katolik, ya. Dan juga selepasnya kami akan hadirkan juga beberapa teman-teman religi Nasrani ke ruang dengar Anda hingga di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto S.Y.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Paskah ke-7, 17 Mei 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, setelah Yesus naik ke surga, ada gerakan para murid yang sering berkumpul dalam satu paguyuban. Mereka tidak lagi bisa memandang Yesus secara fisik ataupun dalam pengalaman penampakan sesudah bangkit. Sekarang mereka bersatu sebagai saudara yang bertekun dalam doa dan tinggal bersama. Kebersamaan para murid ternyata memang dikehendaki oleh Yesus. Tuhan Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya karena mereka masih ada di dunia untuk melanjutkan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan dikau di surga, kami percaya bahwa ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umatmu dan memuliakan namamu. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
0: Amin. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atau tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Yohanes.
2: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah putramu supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka semua telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, satu hal yang penting dalam Injil Yohanes yang perlu kita pahami adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjalin hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya doa yang diucapkan oleh Yesus mengatakan bahwa hidup kekal berarti mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Dalam Injil Yohanes, hidup kekal berasal dari hubungan dengan Allah yang kekal. Itu dimulai sekarang dalam iman, ketika manusia mengenal kasih Allah yang menciptakan mereka. Di dalam doa Yesus tersebut, Yesus memuliakan Allah di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Secara mendasar, ini berarti ia menghormati Allah melalui ketaatannya pada perintah-perintah Allah. Selama pelayanan publiknya, Yesus mengajarkan apa yang Allah ingin supaya dia ajarkan dan melakukan segala pekerjaan lain yang menjadi kehendak Allah. Kesetiaan seperti itu, penghormatan kepada Allah itulah yang membawa manusia kepada hidup yang kekal. Unsur kedua yang penting dalam doa Yesus berkaitan dengan kemuliaan yang ia peroleh kembali di surga setelah pelayanannya di bumi ini berakhir. Melalui penderitaannya, Yesus kembali kepada Bapa dan memasuki kemuliaan surgawi. Hal ini tentu sepenuhnya tidak mudah dipahami oleh para pengikutnya, termasuk kita, tetapi dapat diharapkan untuk dilihat di masa depan. Karena itu Yesus mengakhiri doanya dengan meminta agar mereka yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu kita semua, suatu hari nanti dapat bersama di hadirat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui doa Yesus ini, kita semua diundang untuk menyadari tugas perutusan yang diberikan Allah kepada kita semua. Yesus mengingatkan kita semua dan memberi teladan kepada kita semua. Ia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Dan itulah cara untuk sampai pada kemuliaan. Itulah cara untuk memperoleh kemuliaan setelah seluruh tugas tanggung jawab, tugas perutusan dikerjakan dengan penuh ketaatan. Maka saudara-saudariku, mari kita semua menyadari tugas tanggung jawab kita, melakukannya dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan seluruhnya sampai tuntas, hingga akhirnya Allah menganggap semua cukup dan menganugerahkan kepada kita kemuliaan, yaitu hidup kekal bersama Allah di surga. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan tadi dari Romo memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa. Semoga perayaan Pentakosta yang akan datang memperbaharui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para pemimpin mengakui diri sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghibur kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Allah penyelamat kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat sabda yang kami renungkan hari ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh kami tubuhnya, yakni seluruh gereja, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita, segala rencana baik yang kita miliki, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basir rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengiring sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik.

0: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabira dimana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Mendengar demikian beberapa tamu-tamu religi selepas dari acara mimbar agama Katolik yang telah kita lalui. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Minggu malam Senin ya, di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Jalan-jalan di studio menunjukkan pukul 20.08 menit waktu Indonesia Timur, jalan pukul 21 nantinya dalam penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami temani Anda dan menemani di malam Senin Anda ya, dengan berbagai musik dan informasi dan juga tentunya pengumuman akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Intan Jaya resmi menggelar rapat kerja daerah atau kerja ke-1 atau yang pertama tahun 2006 pada hari Jumat kemarin. Bertempat di Aula Bapeda Kabupaten Intan Jaya, kegiatan ini jadi momentum penting dalam menentukan arah gerakan kepemudaan serta penyusunan program kerja organisasi ke depan. Rakerda Perdana KNPI Intan Jaya ini mengangkat tema Pemuda Bersatu, Bergerak, dan Berdampak untuk Kemajuan Intan Jaya. Tema ini mencerminkan semangat persatuan generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah. Salah satu tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut ya, ialah Ketua BPD KAP2 Kabupaten Intan Jaya, Yan Cemani. Kehadirannya mewakili seluruh anggota sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembinaan dan pengembangan generasi muda di Kabupaten Intan Jaya. Dalam keterangannya, Yan Cemani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Intan Jaya, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan kepada kalangan pemuda agar mampu berkembang dan berkarya bagi daerah.
1: John, angkat nih. Oke. Wih, ada bebo. Eh.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum Jam Studio menunjukkan pukul 20.32 menit waktu Indonesia Timur. Dengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Ya, masih sembar menitikan pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Pendengar dari Nabire, semangat perjuangan Kapitan Patimura kembali menyala di Kabupaten Nabire melalui prosesi pembakaran obor dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura yang digelar di Tugu Patimura pada Jumat 15 Mei kemarin. Prosesi tersebut diikuti masyarakat Maluku di Nabire sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan nasional Kapitan Patimura sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Suasana hikmat terlihat saat api obor mulai dinyalakan sebagai simbol perjuangan keberanian serta semangat nasionalisme yang diwariskan Kapitan Patimura kepada generasi penerus. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku yang terus menjaga dan melestarikan nilai perjuangan Patimura di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Menurut beliau, prosesi penyalaan obor Patimura bukan hanya seremoni tahunan, tapi juga simbol perjuangan, kepahlawanan, keberanian, dan nasionalisme yang harus diwariskan kepada generasi muda. Dia juga berharap semangat persatuan yang dikenal dalam falsafah Pela Gandong dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Nabire, tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire, Edward Berhitu, menjelaskan prosesi pembakaran obor memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Dikatakan perjuangan Kapitan Patimura dimulai dengan menyalakan api obor di Gunung Saniri, negeri Tuhaha, Pulau Saparua sebelum akhirnya digunakan untuk mengumpulkan masyarakat Maluku melawan penjajah. Menurutnya, tradisi pembakaran obor terus dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan para pahlawan Maluku sekaligus memperkenalkan nilai perjuangan kepada generasi muda.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar jarum jam di studio menunjukkan pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengan pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026, jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026. Demikian hasil sidang isbat pencapaian awal Zulhijjah 1447 yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini, suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi. Dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum, BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
9: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
10: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
11: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, sambaran informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah.
10: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
12: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, nggak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini itu nggak mau nama-nama terus masih ada 10 juta, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 juta saat ini, gitu, kan berarti sekarang dari 27 juta, ini 27 juta.
10: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
14: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari...

0: ketua pembagian JKP 1, JKP 2 dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jamaah itu datang kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kotanya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jamaahnya atau kota jamaahnya.
1: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak. Dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
3: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
4: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
3: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Budaya di tengah-tengah bisa sinkronisasi ini, budaya nggak boleh ini harus kita gerakkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
7: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai

0: ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah bisnis investasi ini, budaya nggak boleh ini, harus kita belajarkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
0: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
2: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
0: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Agak jaya bijaksana melaporkan.
3: Berita berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk pilot squadnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

RRI dengan esensi buku. Buku Cinta Dalam Ikhlas karya Kang Abai memiliki 384 halaman, menyampaikan pesan yang dalam mengenai pentingnya ikhlas dalam menjalani hidup dan hubungan. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan atau pengharapan, melainkan tentang penerimaan dan keikhlasan dalam memberi tanpa syarat. Pesan yang sangat kuat dalam buku ini adalah bahwa ikhlas adalah fondasi utama dalam menjalani hidup dengan damai. Ikhlas bukan sekedar menerima kenyataan, tetapi juga berusaha memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus tanpa berharap balasan. Baik dalam hubungan pribadi, keluarga, atau pekerjaan, ikhlas menjadi dasar dari segala interaksi yang sehat dan penuh makna. Buku ini mengajarkan bahwa cinta yang sesungguhnya tidak terikat oleh syarat atau harapan akan balasan. Cinta yang tulus datang dari hati yang bersih dan tanpa pamrih. Cinta bukanlah tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang memberi dan memperhatikan kebahagiaan orang lain. Kang Abai menekankan bahwa dengan memberi tanpa berharap kembali, kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam. Satu pesan penting dalam buku ini adalah pentingnya menerima kekurangan diri dan pasangan. Cinta yang tulus tidak mengharapkan kesempurnaan, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam orang yang kita cintai. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kelebihan dan kekurangan dengan mata yang penuh rasa syukur, sehingga hubungan dapat berkembang dengan lebih sehat dan kuat. Buku ini menyampaikan pesan tentang bagaimana kita harus menghadapi takdir dengan penuh ikhlas. Takdir seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi dengan menerima segala sesuatu dengan lapang dada, kita bisa lebih damai. Ikhlas dalam menghadapi takdir mengajarkan kita untuk tidak terbebani oleh perasaan kecewa atau marah, tetapi untuk lebih fokus pada upaya kita dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Sebelum kita memberikan cinta yang tulus kepada orang lain, kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri yang sehat adalah salah satu bentuk ikhlas yang paling mendalam. Dengan mencintai diri sendiri, kita akan lebih siap untuk mencintai orang lain dengan cara yang positif dan penuh kasih. Buku ini mengajarkan untuk menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena demikian, kita bisa mencintai orang lain dengan baik. Kang Abai juga menekankan bahwa dalam setiap hubungan, konflik dan perbedaan pasti terjadi. Namun, kunci untuk mengatasi konflik tersebut adalah melalui ikhlas dan saling pengertian. Ketika kedua belah pihak dapat menghadapi perbedaan dengan ikhlas dan terbuka, maka hubungan akan lebih mudah berkembang ke arah yang lebih positif. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: ini adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar kami dalam di studio menuju pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara drama mini radio untuk hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Akan kita ikuti drama mini yang berjudul Pasar Ilmu, produksi kali ini dari RRI Makassar.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
3: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
4: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
2: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut. Jadi daging yang baik.
5: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
5: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
6: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
5: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
5: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang ngejualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
5: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
6: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
7: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain.
5: Sudahlah.
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

Selamat malam pendengar dari Pelosok Tanah di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 17 Mei 2006, kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat nantinya dalam acara Ruang Rindu. Hadir dengan beberapa informasi terupdate seputaran Papua pada umumnya dan juga beberapa tembang-tembang dari berbagai daerah di Papua, kami hadiri temani Anda di malam hari ini.

pendengar laporkan tribunpapuatengah.com. Dewan Adat Daerah Mimika mengajak pemuda muslim di Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk menjaga persatuan, toleransi serta nilai-nilai adat dan budaya Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pesan ini disampaikan dalam diskusi publik bersama pemuda muslim Mimika dengan tema peran pemuda muslim Mimika Papua Tengah sebagai pemuda baik dalam bingkai NKRI Rumah Adat Papua. Ketua Dewan Adat Daerah Mimika Vincent Ondo Oniyoma menyatakan pemuda memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan antara adat, agama, dan kebangsaan di tanah Papua. Menurut dia, adat dan agama merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Mimika. Dewan Adat Daerah Mimika menilai pemuda muslim harus menjadi pelopor perdamaian, toleransi, dan gotong royong di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, pemuda juga diharapkan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta menjaga hubungan baik lintas agama, suku, dan golongan. Dalam poin pembahasan lainnya, Dewan Adat Mimika menekankan pentingnya pemuda memanfaatkan media sosial secara bijak dengan menyebarkan konten positif, dakwah, menyejukkan, dan memperkenalkan budaya Papua ke tingkat lebih luas. Pemuda juga diminta tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun konten memecah persatuan bangsa ataupun masyarakat. Dewan Adat Daerah Mimika juga mengingatkan pentingnya menjaga adat istiadat, tradisi budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat Papua.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Ya baik Bang Taya, dari Roy Bunai, lagu daerah Serui ya, bahasa Minawi, menutup kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sehingga berikan kami ajakan untuk kita ikuti acara Luang Kerindu.

0: Baik, mendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda hingga nantinya di pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Dan sudah ada yang terhubung di via WhatsApp di 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Iya,
0: Lailuhut.
1: Gimana kabar di sana, Lai?
0: Iya, kabar baik, terima kasih.
1: Iya, ini juga kabar baik. Cuaca juga cerah satu hari ini.
0: Iya, sama, hampir sama dengan Nabire, cerah.
1: Iya, hampir sama ya. Iya, selamat berhari Minggu ya, Lai, ya.
0: Baik.
1: Iya, aku mau dengerin lagunya dari apa tadi ini? Dari Valdiansia.
0: Valdiansia, yang mana?
1: Iya. Judulnya itu Simfoni.
0: Simfoni, siap.
1: Iya, dari Valdiansia.
0: Siap, baik.
1: Oke, salamnya yang pertama buat Lemanu, sampai jumpa, sampai jumpa dan tetap semangat nanti pulang hari.
0: Siap, baik, makasih.
1: Terus ada juga Kenja dan Singagire. Ada Dire, Mama Novel, Amo, Mama Ayu, namanya Mama Bagus, Loh Trakamoro, Bang Roy Kamudi, ada Pak Yaman di Bali sana,
0: iya.
1: Ada Pak Jinedi, Nana Cita, BBL, terus ada juga yang di Bogor, Wajin dari Bogor, terus Lai Arjan Ibar dan Lai Perdian Sia lagi, dan sama semuanya lah, yang dimanapun berada, yang memang jauh, dari dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ya, gimana? Ketemu lagunya, Lai?
0: Sudah ada.
1: Sudah oke, lagunya ditunggu buat Lai Manu.
0: Oke.
1: Selamat bertugas sampai tempat. Selamat malam. Terima kasih, Lai. Horas.
0: Horas. Iya. Baik. Pembuka pintu kita malam hari ini ada Bang Luhut dari Tapanuli Utara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam Bapak Tua.
2: Iya.
0: Halo. Santai-santai kapan nih Bapak Tua malam ini?
2: Bapak Tua lagi santai.
0: Di Pondok Pinang kan?
2: Hari yang ini Bapak kasih tahu hari yang kau kesebelah jemput Bapak Tua mambor dengan motor.
0: Iya, iya.
2: Bapak kesebelah katanya Mama mambor, dia bilang pas anak yang jemput Bapak dia. Padahal Bapak juga rencana mau ke situ ikut rapat.
0: Baik.
2: Aduh, tapi sudah nanti mau antar barang baru kasih suara Bapak.
0: Siap, Bapak.
2: Bapak, ya satu piring ke buat teman yang anak.
0: Siap.
2: Jadi Bapak harapnya?
0: Baik, siap, Bapak.
2: Oke, anak. Bapak harus lagu dulu.

0: bukan. Vince Gill.
1: Dari Vince Gill.
0: Ya, dari Vince Gill. Lagu yang berjudul Real Ladies Man. Real Ladies Man.
1: Real Ladies Man, ya.
0: Ya. Lagu untuk menghibur Mama Bagus, Mama Teguh, Mama Wahyu,
1: Mama
0: Windesi, Genjar, Mansar Mansur, Ibu Jamila di Jambi,
1: iya.
0: Amel di Riau, Putra dan Putri Komoro di Indonesia, Pak Yeri, Pak Alex di Pulau Nau, Insos Andi, Mama Suwau, Mama Mokiri, Mama Lanu di Pulau Aru, Putri Mansel, Mama Alfa di Cirebon, Pade Arema, Putra Oseng, Putri Rondai yang sedang monitor juga,
1: baik.
0: Mama Hendi, Bonet, Giren, dan Marike, Bunda R di Manado, Pak Nyoman di Bali, Putra Wonggeri, Putri Mengisidi, Mama Nova, Bung Junaidi, dan pencinta Wang Hindu,
1: baik.
0: Pace Sanoi dengan Pace Kanati.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, mereka ini sangat setia.
1: Berarti jaga dengar ini.
0: Sampai hari ini tutup baru mereka mundur dari depan radio.
1: Mantap.
0: Bapak sudah tawar, kasih nomor hari ini untuk masuk. Tapi dua bapak ini bilang tidak sih tadi. Pendengar saja.
1: Pendengar, iya.
0: Mereka aku baik. Jadi lagu ini secara khusus buat mereka berdua.
1: Iya.
0: Selamat mendengarkan, semoga dapat terhibur, dan juga lagu ini sebagai pengantar ke Pulau Kapuk.
1: Iya.
0: Oke anak.
1: Iya.
0: Bapak kembalikan jalur.
1: Siap.
0: Selamat bertugas, sampai pulang ke rumah dalam keadaan yang sehat walafiat.
1: Iya.
0: Shalom.
1: Shalom juga. Bapak, aku Diomi dari seputaran Pantai Manase Kalibobo. Sudah bergabung dengan lagu dari Vince Gill, ya. A Real Ladies Man. Sudah ada dua penelpon dan dua lagu kami siapkan di malam hari ini, pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung di via WhatsApp di 081354 94419, dan juga di studio, ya, 0984 22074. Baik, kita dengarkan dulu dua tembang yang sudah direquest, ya. Ada lagu yang direquest oleh Bang Luhut dari Tapanuli, ada Simfoni yang di cover oleh Variansyah, dan juga ada A Real Ladies Man dari Vince Gill.

0: Dire malam ini. Apa kata pekerja yang ada di rantau?
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia, beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: banyak kali penyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dipancarkan langsung dari nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar-dengar tendangannya, irama musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Negeri Lintas pagi, siang, dan di malam hari ini yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah malam hari ini kami yang bertugas, saya Panas Samberi, dan juga di teknik ada rekan Ferdinan Silalahi, dan rekan kami yang bertugas di pemancar radio ada Bung Yanci Korwa. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok pagi di pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan kami yang akan temani Anda di besok hari, ya, di hari Senin. Hari Anda mengawali seluruh kesibukan Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tanah Biru, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik. Ya. Selamat berkarya di berbagai aktivitas pagi, ya, bahkan sejak dini hari ada yang sudah mengawali kegiatan pagi. Ya. Tetap semangat. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan, menemani Anda pendengar hingga siang nanti di siaran lintas pagi pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Sesaat lagi pendengar, kami putarkan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 siraman rohani dari Kristen Protestan, ya, bersama Pendeta Mordekai. Dilanjutkan pukul 6 buletin berita pagi, kemudian layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, juga opini publik hingga pukul 7 warta berita disiarkan Pro 3. Pukul 7.30 opini publik sesi kedua, di susul Nabire menyapa serta Halo RRI. Ya, pukul 10 pendengar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, kemudian musik dan informasi. Ya, sejumlah acara pendengar di pagi hingga siang nanti pukul 11 di Nabire lintas pagi. Cuaca Kota Nabire berawan, ya. Sementara gerimis di Jalan Merdeka. Untuk aktivitas pagi di Jalan Merdeka kami pantau belum banyak, hanya sesekali terlihat warga melintas berkendara, kendaraan bermotor, ya. Dan sementara saat sekarang sudah pukul 5 lebih 6 menit. Menemani Anda pendengar, kami siapkan berikut ini dan putarkan beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi. Berbagai penyanyi menambah suasana religius ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di Senin pagi pukul 5.30 hadir acara siraman rohani dari Kristen Protestan akan dibawakan kali ini oleh Pendeta Mordecai Oila, STH.

Shalom, inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen dari Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan saat ini berjudul Mengatasi Kekhawatiran Hidup.

Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu, ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini melalui siaran Radio Republik Indonesia Nabire. Kuduskan kami, ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menuntun dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, renungan kita saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang berbunyi, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi menendani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Dr. Thomas Berkofer dari Penn State University mendapat sebutan Dr. Khawatir dari teman-temannya, oleh karena beliau banyak mengadakan penelitian tentang kekhawatiran. Menurut beliau, kekhawatiran merupakan serangkaian gambaran-gambaran yang menghasilkan pikiran-pikiran yang negatif. Sebagai orang percaya, kita diwajibkan untuk memikirkan perkara-perkara surgawi, semua yang baik, suci, dan mulia. Kolose 3 ayat 2, Filipi 4 ayat 8. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit menyatakan kepada umatnya, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan kamu khawatir. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita dari Matius 6 ayat 25 sampai 34, kita akan mempelajari beberapa cara untuk mengatasi kekhawatiran. Pertama, cari dahulu kerajaan Allah, ayat 33a. Cari kerajaan Allah bukan sekedar kita pergi ke gereja, bukan sekedar kita membaca Alkitab dan melakukan rutinitas keagamaan yang lain. Istilah Alkitab untuk kata cari menunjukkan pada sebuah keasikan, kesenangan yang terus-menerus. Sedangkan kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti cari kerajaan Allah berbicara tentang pengabdian yang penuh sukacita kepada pemerintahan Allah untuk menyenangkan dan memuliakan Allah. Mengapa untuk mengatasi kekhawatiran hidup kita perlu lebih dahulu mencari kerajaan Allah? Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kekhawatiran seringkali disebabkan oleh goncangan-goncangan persoalan dalam hidup ini. Itu sebabnya ketika kita hidup di dalam pemerintahan Allah yang tidak tergoncangkan, ketika kita mengutamakan dan melayani Tuhan dengan sukacita, maka kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita, karena Allah yang kita layani lebih besar dari setiap persoalan kita. Ketika perahu murid-murid hampir tenggelam karena digoncang oleh angin dan gelombang, Tuhan Yesus memerintahkan angin dan gelombang itu diam dan tenang sehingga mereka selamat tiba di seberang. Markus 4 ayat 39. Cara kedua untuk mengatasi kekhawatiran adalah cari kebenaran Allah, ayat 33b. Di sini ada dua bagian. Bagian pertama adalah hidup dalam kebenaran Allah. Mengapa orang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya? Jawabannya sederhana. Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada hal yang tidak benar yang menyebabkan orang itu ada di dalam bayang-bayang kekhawatiran. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Raja Daud. Karena khawatir persinahannya dengan Batsheba diketahui oleh Uria, suami Batsheba, maka Daud menyuruh menempatkan Uria di barisan depan tentara Israel yang sementara berperang melawan musuh, sehingga Uria mati dalam pertempuran itu. 2 Samuel pasal 11. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kekhawatiran adalah dosa yang melahirkan dosa. Itulah sebabnya kalau kita mau mengatasi kekhawatiran hidup, kita perlu hidup dalam kebenaran Allah.
Mengapa? Karena kebenaran Allah sanggup mengalahkan kekhawatiran. Karena kebenaran Allah mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Dan karena kebenaran Allah sajalah yang memerdekakan kita dari dosa. Bagian kedua dari cara yang kedua adalah pengetahuan firman. Mengapa orang mengalami kekhawatiran? Karena orang itu tidak tahu bagaimana menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidupnya. Dengan demikian pengetahuan dan pemahaman firman, maka kita tidak perlu lagi khawatir, karena firman Tuhan itulah jawaban yang pasti bagi seluruh pergumulan kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu dahsyat, ya dan amin. Cara ketiga untuk mengatasi kekhawatiran hidup adalah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ayat 32b dan 34. Berpikir tentang hari esok dan atau masa depan, baik itu masa depan anak-anak, masa depan pekerjaan, masa depan rumah tangga, dan banyak hal yang lainnya, merupakan salah satu penyebab kekhawatiran. Itulah sebabnya kita perlu menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena masa depan kita adalah milik Tuhan, dan kalau masa depan kita adalah milik Tuhan, maka Tuhan pasti bertanggung jawab atas masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11 memberitahukan kepada kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, inilah ketiga cara untuk mengatasi kekhawatiran. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini akan menolong dan memampukan kita untuk dapat mengatasi kekhawatiran hidup. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar dan mengaku bahwa terkadang kami takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan kami karena kami bersandar pada hikmat dan kekuatan kami sendiri. Saat ini kami bersyukur melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, kami diingatkan untuk tidak perlu takut dan khawatir lagi jikalau Tuhan pelihara burung di udara dan mendandani rumput di padang, maka Tuhan pasti pelihara kehidupan kami umat-Mu. Oleh karena itulah kami serahkan kehidupan kami, segala kebutuhan, bahkan persoalan sedang kami alami saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati kami, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa buat pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan oleh Allah untuk melayani masyarakat, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pihak keamanan, baik TNI, kepolisian, dan Satpol PP yang bertugas untuk menjaga situasi Kamtipmas. Tuhan memberkati dan menolong. Tuhan juga memberkati seluruh masyarakat Nabire, Papua Tengah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan tanggung jawab pelayanan. Mampukan umat-Mu untuk hidup saling menghormati dan menghargai dalam hubungan interaksi sosial untuk menciptakan kota Nabire yang harmonis, rukun, dan damai. Akhirnya, kami berdoa buat keluarga besar LPP RRI Nabire yang sudah menjadi seluruhan berkat Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati baik kepala RRI, unsur pimpinan, beserta seluruh staf dan karyawan-karyawati dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan maupun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga LPP RRI Nabire terus menjadi berkat bagi masyarakat Nabire, Papua Tengah. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dan kuduskan kami, kiranya berkat kasih setia, anugerah dan damai sejahtera Allah, serta perlindungan Tuhan yang sempurna, terus menjadi bagian dalam kehidupan kami umat-Mu, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali pada acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani dari Kristen Protestan dibawakan oleh Pendeta Mordecai Oyla STH. Ya, dengan mengangkat topik atau judul mengatasi persoalan kekhawatiran hidup. Ya. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama umat Kristiani, ya, dapat menjadikan siraman rohani yang disampaikan Pendeta Mordecai menjadi informasi sekaligus inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Senin pagi pukul 5.30 dan malam pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, di pukul 6 nanti kami akan sampaikan sejumlah informasi atau berita dalam buletin berita pagi. Di antaranya terkait pembangunan koperasi Merah Putih, ya, terus dipercepat di Nabire, Papua Tengah. Juga terkait Polda Papua Tengah menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2, ya, di Kampung Legari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire. Jalan Merdeka sementara juga hujan, ya, pendengar. Ya, ada beberapa warga menyampaikan informasi cuaca hujan, misalnya di Kota Lama, Giri Mulyo, ya, pagi ini hujan. Ya, tentu menjadi salah satu tantangan, ya, ketika Anda ingin beraktivitas di waktu pagi dan cuacanya hujan. Ya, mungkin lebih menunggu agar cuacanya reda dan bisa kembali ke berbagai tempat yang sudah dijadwalkan, ya, pagi hari ini. Ya, kita nantikan pukul 6 saatnya buletin berita pagi.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Di tengah tantangan geografis, pembangunan koperasi Merah Putih terus dipercepat di Nabire, Papua Tengah.
3: Kendala khususnya pengiriman material. Material-material ini tidak seperti yang di daerah Kalimantan masih mungkin memungkinkan, atau Sulawesi, Ambon, Papua pun.
2: Kepolisian daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makini, Kabupaten Nabire.
4: Distrik Makini, Kampung Lagari Jaya. Tentu ini prospek ke depan buat masyarakat sangat bagus.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Senin 18 Mei 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Di tengah tantangan geografis, pembangunan Koperasi Merah Putih terus dipercepat di Nabire. Program ini diharapkan menjadi pusat perputaran ekonomi baru bagi masyarakat kampung dan mendukung ketahanan pangan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara nasional melalui video conference yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Nabire, kegiatan berlangsung di SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran TNI dan Polri. Program Koperasi Merah Putih disiapkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kampung melalui unit usaha, simpan pinjam, hingga dukungan ketahanan pangan. Namun pembangunan koperasi di Papua diakui memiliki tantangan tersendiri. Komandan Korem 173 Praja Vira Praja Brigadir Jenderal TNI Vivin Alfianto menjelaskan, tantangan distribusi material pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua serta harapan program tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kampung.
3: Ada kendala memang kita, ada kendala khususnya pengiriman material. Material-material ini tidak seperti yang di daerah Kalimantan masih mungkin memungkinkan atau Sulawesi, Ambon, Papua pun tidak semuanya kesulitan seperti kita. Yang seperti di mungkin yang di daerah-daerah mudah dijangkau oleh khususnya kapal, jangan mungkin ngambilnya dari Surabaya. Kita ini posisi kalau dilihat dari letak geografis kita itu melingkari kepala burung dulu loh. Nah itu butuh waktu. Itu kalau lagi angin bagus kita sebulan bisa dua kali. Tapi kalau lagi angin kita gelombang tinggi kita sebulan sekali paling bisa. Terus kemudian itu masih dengan jarak begitu jauh, waktu rentang waktu yang begitu lama, harga pasti berbeda dengan yang di Jawa. Nanti ini ke depan akan lebih bagus karena ini seperti disampaikan Pak Presiden tadi mendukung program perputaran. Jadi ada uang yang berputar di suatu desa.
2: Selain pembangunan fisik, pengelolaan koperasi juga mulai dipersiapkan agar nantinya dapat dijalankan langsung oleh masyarakat desa. Saat ini pembangunan Koperasi Merah Putih di Nabire tersebar di sejumlah wilayah seperti Legari dan Wanggar. Kepala Seksi Teritorial Korem 173 Praja Vira Praja Letnan Kolonel Infanteri Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan, pengelolaan koperasi nantinya dilakukan masyarakat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan.
4: Untuk pengurusnya itu nanti ada manajer. Manajernya sekarang sedang disekolahkan, namanya SPPI. Nanti yang mengepalai, yang mengatur sementara manajer itu, kemudian dari PTA-nya 1-3 dan sisanya dari masyarakat. Yang dari administrasi itu hanya misalnya ya, trainer lah ya. Jadi melatih mereka selama berapa mungkin sampai 6 bulan atau seberapa. Kalau mereka sudah bisa operasional sendiri, mereka nanti diserahkan kepada masyarakat. Ya tetap kita menggunakan pasien yang ada di desa ini. Hanya nanti dilatih oleh PT Aginas itu nanti ada PT Aginas tiga orang melatih mereka sampai mereka naik baru diserahkan kepada pengurus koperasi yang ada di desa.
2: Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi kampung sekaligus mendukung penyerapan hasil pertanian masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
0: Kepolisian daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Legari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Sabtu yang lalu. Program ketahanan pangan yang melibatkan petani bersama aparat kepolisian itu mendapat apresiasi dari pemerintah distrik setempat karena dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut laporan Arnold Saudila.
5: Panen raya jagung serentak yang dilaksanakan Polda Papua Tengah bersama Polres Nabire di Kampung Legari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari masyarakat maupun pemerintah distrik setempat. Kepala Distrik Makimi, Wendelinus Bere, mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Papua Tengah dan Polres Nabire, yang dinilai aktif membantu para petani dalam membudidayakan jagung di wilayah tersebut. Menurut Wendelinus Bere, program penanaman jagung ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Ia menyebut, saat ini petani di sejumlah kampung di Distrik Makimi mulai gencar menanam jagung karena dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Selain memiliki nilai jual yang cukup tinggi, jagung juga menjadi salah satu komoditas pangan yang dibutuhkan sebagai bahan baku pakan ternak dengan permintaan pasar yang terus meningkat.
6: Ya, Mas, kami sangat bersyukur kegiatan panen raya dari Polda Papua, khususnya di wilayah Distrik Makini, Kampung Nagari Jaya. Tentu ini prospek ke depan buat masyarakat sangat bagus, lebih-lebih untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Di hari ini di kampung-kampung juga lagi gencar-gencar untuk tanam jagung, Pak. Demikian. Luar biasa, ya. Hasil panen hari ini luar biasa. Tongkonya besar-besar, ya. Jadi ini tambah semangat, ya. Luar biasa.
5: Wendelinus Bere juga mengaku kagum dengan hasil panen jagung kali ini. Menurutnya, ukuran tongkol jagung yang dihasilkan sangat besar dan berkualitas baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa lahan pertanian di Distrik Makimi sangat subur dan berpotensi besar untuk pengembangan tanaman jagung secara berkelanjutan. Pantauan RRI di atas lahan kelompok tani Mukti Harjo Lagari Jaya seluas 75 kali 100 meter persegi tersebut diperkirakan dapat menghasilkan jagung seberat 2,5 hingga 3 ton. Arnold Sodila melaporkan.
0: Informasi lainnya, generasi muda Papua Tengah diajak menjadikan bahasa ibu atau bahasa lokal sebagai identitas kebanggaan dan berani bertutur sehari-hari berkreasi melalui teknologi digital serta ikut ambil bagian dalam program relevansi agar bahasa lokal terhindar dari kepunahan. Robby Vanindi selengkapnya melaporkan.
7: Di tengah arus digitalisasi dan globalisasi saat ini, kekayaan budaya, keragaman bahasa, serta nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam sastra harus menjadi modal dalam memperkuat jati diri dan karakter bangsa, sehingga dapat dipastikan bahwa bahasa daerah tetap ada dan berkembang untuk generasi mendatang. Rektor Universitas Satya Wirta Mandala, Usuyung Nabire, Petrus Tekege, menanggapi terkait bahasa daerah Papua yang semakin punah, menurutnya dikarenakan sejumlah faktor, yakni kurangnya pewarisan budaya dan banyak orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak di rumah. Di samping itu, masuknya masyarakat dari luar daerah serta pengaruh modernisasi juga menjadi penyebab bahasa daerah dianggap kurang relevan atau kurang bergensi oleh generasi muda dibandingkan bahasa yang lebih populer. Petrus Tekege menilai generasi muda saat ini banyak menggunakan media sosial hanya untuk hiburan semata tanpa nilai edukasi. Digitalisasi tidak seharusnya menjadi ancaman bagi keberlangsungan bahasa daerah, melainkan dimanfaatkan sebagai media edukasi dan sosialisasi budaya Papua. Kemajuan teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat identitas budaya Papua, bukan justru menghilangkan bahasa dan tradisi lokal. Untuk itu, ia mengajak generasi muda Papua Tengah dapat memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube sebagai sarana pelestarian bahasa daerah di tengah arus digitalisasi dan globalisasi.
8: Kalau orang melihat teknologi itu sebuah alat manfaat, itu digunakan sesuai dengan manfaatnya. TikTok atau Instagram atau Facebook misalnya, ini kan teknologi ini. Itu jadikan media sosialisasi bahasa tadi. Saya mau makan, bahasa Biak apa, bahasa Meap apa, bahasa Dani apa, terus naik. Cuma sekarang kebanyakan orang kan menggunakan HP hanya untuk nonton film yang goyang-goyang berdua-dua atau rombongan lalu kasih naik, yang hiburan-hiburan saja, ya hiburan, tapi hiburan yang seperti bahasa tadi itu kan bagus, supaya jangan hilang. Itu bahasa itu sekarang kan menjadi sulit, itu kan 3-4 hal. Bahasa itu tersosialisasi atau terbawa lebih lanjut kepada anak-anak. Pertama kan orang tua tidak mau, tidak tertarik untuk menggunakan bahasa di rumah, walaupun sama-sama dari kampung tuh. Lalu dari pedalaman turun ini bukan lahir besar di kota, bukan. Tapi setelah berumah tangga tidak mau berbahasa di rumah. Yang kedua, dari mereka dua sudah tidak ada niat untuk mengajar anak-anak yang sekarang arah menuju bahasa ini punah. Ketiga, anak-anak itu sendiri sudah tidak peduli, pokoknya menganggap itu kuno. Ya karena di rumah mama atau papa saya tidak pernah berbicara, tidak pernah mengajarkan.
7: Untuk melestarikan bahasa daerah, Petrus TKG juga mengajak masyarakat di Papua Tengah kembali melestarikan ratusan bahasa daerah yang terancam punah. Upaya ini mencakup penggunaan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga. Dukungan tokoh agama, adat, di samping itu dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah di wilayah masing-masing. Robby Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Nabire LPPD melaksanakan uji pentas bagi sejumlah kategori andalan tim Pesparawi Nabire di hadapan jemaat GBI Karangmulia. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
9: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Nabire melaksanakan uji pentas bagi sejumlah kategori andalan tim Pesparawi Nabire di hadapan jemaat GBI Karangmulia Minggu 17 Mei 2026. Uji pentas tersebut menampilkan 5 kategori lomba, yakni solo, paduan suara remaja pemuda, paduan suara pria, vokal grup, serta paduan suara wanita. Penampilan para peserta mendapat sambutan hangat dari jemaat yang hadir dan menjadi bagian dari persiapan menuju ajang Pesparawi tingkat selanjutnya. Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, mengatakan uji pentas ini bertujuan untuk mengukur kesiapan para peserta sekaligus membangun rasa percaya diri sebelum tampil pada kompetisi resmi. Ia menambahkan, Pesparawi bukan hanya ajang perlombaan, tetapi juga wadah pelayanan dan pembinaan iman melalui puji-pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan tidak hanya menampilkan kualitas vokal yang baik, tetapi juga mampu menyampaikan pesan rohani kepada jemaat dan masyarakat.

0: certo del comunale, cambiare il cuore di lì, già ancora, ma si deve sempre con un rosso, o sì, deve sempre dire, non c'è, deve dire chiaro, ma non è più che dire, non c'è da quattro quattrini, o pensi, o porterà, ma non può dire, per sparare di una persona, che ti cambia di una giuria, ma non è la parte di chi è, se suore è una passione, in una cosa di chiaro, un po' più di cura, in una categoria.
1: Suasana ibadah di GBI Karang Mulia berlangsung penuh sukacita. Jemaat tampak antusias mengikuti setiap penampilan yang dibawakan oleh para peserta. Harmoni suara dari masing-masing kategori memberikan nuansa pujian dan penyembahan yang menguatkan suasana ibadah minggu. LPPD Kabupaten Nabire optimis tim Pesparawi yang dipersiapkan saat ini mampu memberikan hasil terbaik serta mengharumkan nama daerah pada ajang Pesparawi mendatang. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, peringatan Hari Buku Nasional di Nabire dimanfaatkan sejumlah komunitas untuk kembali menghidupkan budaya membaca di tengah masyarakat. Bertempat di Cafe Komoke kemarin, berbagai komunitas literasi bersama anak-anak muda menggelar kegiatan bertajuk Bertubuh Buku. Kegiatan ini diprakarsai oleh Forum Pegiat Literasi Papua Tengah bersama Noken Buku Club, Kolektif Stereo, dan Komoke sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan literasi di Papua Tengah, khususnya di Nabire. Berbagai kegiatan edukatif digelar untuk menarik minat masyarakat terhadap buku dan budaya membaca, mulai dari diskusi bacaan basar buku, kelas mewarnai buku anak-anak, maksud kami kelas mewarnai untuk anak-anak, kelas merajut, hingga performance reading atau baca nyaring yang melibatkan peserta lintas usia. Antusiasme peserta terlihat sepanjang acara berlangsung, yang mana anak-anak, mahasiswa, pegiat literasi, hingga masyarakat umum nampak aktif mengikuti setiap sesi kegiatan yang dikemas secara santai namun edukatif. Anggota Noken Buku Club Husnul Kotimah Rahanyamtel mengatakan kegiatan itu hadir dari keresahan bersama terhadap rendahnya minat baca di Papua Tengah. Menurutnya pendekatan kolaboratif antar komunitas menjadi langkah penting untuk menghadirkan ruang literasi yang lebih terbuka dan mudah dijangkau masyarakat. Ia menambahkan perkembangan teknologi digital seharusnya tidak menjauhkan masyarakat dari kebiasaan membaca. Sebaliknya, membaca harus tetap menjadi bagian penting dalam memperluas wawasan dan pengetahuan. Ia juga menjelaskan bahwa Noken Buku Club selama ini rutin melakukan donasi buku setiap bulan kepada anak-anak. Selain itu, komunitas tersebut menyediakan buku gratis dalam Noken yang bisa dibaca masyarakat di ruang publik maupun tempat nongkrong. Sementara itu, Ketua Forum Pegiat Literasi Papua Tengah Meki Tebai atau Bung Meki menyebut Hari Buku Nasional menjadi momentum refleksi terhadap kondisi literasi di Papua Tengah yang masih membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Menurut Bung Meki, terdapat 3 poin penting yang menjadi perhatian para pegiat literasi saat ini, yaitu literasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama, perkembangan buku digital yang berjalan berdampingan dengan buku fisik, serta pentingnya buku sebagai sarana membangun pola pikir kritis masyarakat. Ia juga menyinggung semangat literasi yang pernah diperlihatkan tokoh kritis Indonesia Suhoggi, yang menjadikan membaca dan menulis sebagai bagian dari gerakan sosial. Melalui momentum Hari Buku Nasional ini, komunitas literasi di Nabire berharap budaya membaca terus berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan sekolah, komunitas, dan masyarakat luas. Kegiatan Bertubuh Buku pun menjadi bukti bahwa semangat literasi di Papua Tengah terus tumbuh lewat kolaborasi anak-anak muda yang peduli terhadap masa depan pendidikan di tanah Papua.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Hari nanti secara umum
5: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
7: Info cuaca.

0: Pendengar, mengakhir warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakhiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon bersama perakirawan BMKG Nabire, Darul. Selamat pagi, Bung Darul.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Bung Darul, informasi perakhiran cuaca hari ini, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Darul, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire berlaku hari Senin tanggal 18 Mei 2026.

0: Pada pagi hari diperkirakan kondisi cuacanya hujan ringan, kemudian untuk siang hari berawan tebal, kemudian untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi cuacanya hujan ringan. Selanjutnya untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberi informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiran durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga tentu melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Ya, Bung Darul, terima kasih informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas. Ya. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, di tengah tantangan geografis, pembangunan Koperasi Merah Putih terus dipercepat di Nabire, Papua Tengah. Kepolisian daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kampung Legari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Informasi terkait cuaca, kami mendapatkan informasi peringatan dini ya dari Stasiun Meteorologi Nabire atau BMKG Nabire. Kita dengarkan bersama.
1: Selamat pagi pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Kembali bersama saya Eusebio Nusampi akan melaporkan update peringatan dini cuaca Papua Tengah untuk khusus Kabupaten Nabire tertanggal 18 Mei 2026 pukul 06.01 waktu Indonesia Timur. Masih berpotensi terjadi hujan intens yang sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dengan kencang pada pukul 06.30 menit waktu Indonesia Timur di Kabupaten Nabire, khusus Kabupaten Makimi, Kabupaten Yaro, Distrik Makimi, Distrik Yaro, Distrik Napan, Distrik Wanggar, Distrik Nabire, Distrik Yaur, Distrik Tilekimi, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Nabire, Distrik Wapoga, Distrik Dipa, Distrik Wapa, Distrik Menong, Distrik Teluk Umar, Distrik Mora, Distrik Siriwo, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 08.30 menit waktu Indonesia Timur. Rekomendasi dan himbauan kepada masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologis, dampak cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat dalam skala lokal, serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya. Demikian informasi update peringatan ini cuaca Papua Tengah khusus Kabupaten Nabire yang telah saya sampaikan langsung dari kantor Stasiun Meteorologi Nabire berlokasi di Bandar Do Aturoe Nabire. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Ya, informasi peringatan dini terkait cuaca di pagi ini ya, yang mana kita ketahui bersama sedang hujan di beberapa wilayah Kabupaten Nabire, termasuk Jalan Merdeka ya pendengar, sedang hujan intensitas sedang atau lebat. Ya, kami akan sampaikan sejumlah pemberitahuan ataupun pengumuman di layanan masyarakat berikut ini.
2: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satyawiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian Kartu Rencana Studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
3: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar, demikian sejumlah informasi di layanan masyarakat pagi ini. Atas perhatian Anda, kami sampaikan terima kasih. Ya. Pendengar, kami ajak Anda, kita melangkah ke acara berikutnya.
1: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Selamat pagi pendengar, bersama kembali di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, sesi yang pertama. Ya, hingga pukul 7, warta berita disusul Opini Publik sesi kedua. Di edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Apa kabar? Semoga kabar baik, ya, dalam keadaan sehat. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit, semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, cuaca hujan ya pendengar, pagi hari ini menjadi salah satu tantangan ya untuk warga masyarakat yang mobilitasnya tinggi. Mungkin ada yang harusnya sudah tiba di pasar, tetapi karena hujan menunda kegiatan berbelanjanya di pasar, atau mungkin Anda yang mobilitasnya pagi-pagi sudah harus seperti biasa ketika cerah, tetapi pagi hari ini ya lebih bersabar ya untuk menunggu ya cuacanya reda, tidak hujan lagi. Kami ajak Anda pendengar di 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Saya Hari dan Erika atau Sulis ya di teknik, di pemancar ada Yance dan kawan-kawan. Ada informasi kemarin kejadian lagi ya, pembegalan atau pencurian dengan kekerasan ya, atau lebih dikenal dengan begal, dua kendaraan raib sepeda motor kemarin, satunya di Wonorejo, satunya di Bumi Raya SP1 ya, kalau tidak salah di jalur 7 menurut informasi warga. Ya, ini mengingatkan kita warga masyarakat di Kabupaten Nabire agar lebih mewaspadai kemungkinan dan potensi aksi kekerasan atau kriminal ya di jalan raya ya, yang menyasar kendaraan roda 2. Karena terbukti kemarin aksi perampasan sepeda motor pada warga kembali lagi terjadi. Ya, saling mengingatkan ya pendengar, terutama kepada keluarga di rumah, kepada anak-anak agar tidak berkendara saat-saat tertentu untuk menghindari aksi kekerasan kriminal di jalan raya seperti tadi yang kami sebutkan ya. Ya, ini apa merupakan kerugian material yang tidak sedikit kalau kendaraan motornya dipakai sehari-hari dan satu-satunya menjadi persoalan ya. Ya, bagaimana menurut Anda? Ya. Kemudian juga pendengar, tadi di berita pagi, buletin berita, ada panen raya jagung di Legari. Ya, warga masyarakat yang bercocok tanam tanaman jagung memang di Legari ya, distrik Makimi itu areal jagungnya lumayan banyak. Kalau kita masuk mulai memasuki Legari, kiri kanannya itu sudah mulai warga bercocok tanam jagung ya. Ya, ada beberapa warga petani jagung di Legari. Selain di Legari, ada juga di Nabire Barat ya. Misalnya beberapa warga selain bercocok tanam padi, ada yang bercocok tanam jagung atau sayur-sayuran. Ke arah barat lagi sana di Karadiri ya. Jadi komoditas jagung ini ada permintaan yang cukup tinggi ya untuk pakan ternak unggas ya, Ada pabrik juga ya pendengar di SP1 Bumi Raya, itu pabrik pakan ternak. Jadi bahan bakunya salah satunya adalah dari jagung ya. Selain untuk pakan ternak yang diproses jadi bahan olahan, jagung juga dimanfaatkan untuk pakan unggas yang pipilan itu ya. Jadi tidak diolah tetapi langsung diberikan ke ayam biasanya. Ya, dengan maksud agar ternak ayamnya dapat berproduksi telur dengan baik. Ya, ada banyak peluang ya pendengar di Kabupaten Nabire yang dapat dimanfaatkan. Lahannya juga masih perlu dikembangkan ya, diberdayakan untuk ditanami berbagai tanaman. Buah, tanaman sayur, tanaman-tanaman lain yang menghasilkan sehingga tidak kosong dan marginal ya, lahan yang tidak dimanfaatkan. Ya, sementara seperti itu pendengar di awal jumpa kita acara Opini Publik. Acara ini juga live TikTok, Anda dapat menyampaikan informasi atau saran ya bersama kami di acara Opini Publik setiap hari 6:30 sampai selesai. Ya. Belum ada, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya pendengar, di mana saja berada yang baru bergabung dengan kami Pro 1 RRI Nabire di acara Opini Publik pagi hari ini Senin 18 Mei 2026 ya. Piala Dunia 2026 sudah tinggal menghitung hari ya. Bulan depan sudah akan dilangsungkan dan opening ceremony akan dimeriahkan juga oleh sejumlah penyanyi, salah satunya Shakira. Ada yang masih ingat Shakira? Lagunya lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Dai Dai dalam bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Iya. Jadi Piala Dunia 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga sepak bola. Ya, salah satunya di Kabupaten Nabire, yang mana pecinta sepak bola cukup banyak, terbukti kompetisi-kompetisi antar kesebelasan ya di Provinsi Papua Tengah. Mewakili kabupaten itu juga banyak ya. Liga 4 juga kabarnya pendengar akan segera dimulai ya, diawali dengan Piala Presiden Provinsi Papua Tengah. Ada salah satu kesebelasan Persip Pani ya, kesebelasan dari Kabupaten Paniai ya. Demikian harapannya agar bisa mewakili Provinsi Papua Tengah di kancah persepakbolaan tingkat nasional. Ya, kami kembali ajak Anda pendengar 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya. Cuaca hujan, berhati-hati di jalan, tidak perlu tergesa-gesa, terutama yang akan mengantarkan putra-putrinya ke sekolah. Kalau berkendara sepeda motor ya, disiapkan jas hujan ya, untuk menghindari Anda terkena langsung hujan ya. Apalagi kalau jarak tempuhnya jauh ya, ini perlu diwaspadai. Dan beberapa ruas jalan yang masih tidak begitu rata ya, untuk diwaspadai juga ya, karena tertutup air genangan jadi tidak bisa kelihatan. Salah satunya di perempatan Sinar Pagi atau depannya Fotokopi Kusuma, itu kalau hujan sudah begitu tergenang ya sampai ke tengah jalan ya. Sedikit informasi bagi warga masyarakat yang pagi hari mobilitasnya lumayan tinggi ya, salah satunya mengantar putra-putrinya ke sekolah. Ada yang hari ini kelas 7 ulangan ya. Jadi waktu menjadi hal yang penting untuk segera tiba di sekolah. Baik pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan pukul 7 ya, saatnya Warta Berita Nasional. Nanti kami akan lanjutkan kembali Opini Publik sesi kedua selepas Warta Berita Nasional Pro 3.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan Warta Berita Nasional disiarkan secara sentral dari Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.
2: Ya, dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Serbuan kain impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral. Pertemuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru, Anthropic, Cloud Mythos, dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, peselancar Indonesia, Dea Natasha, mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang, sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Kita bikin MBG mendasar.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
3: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
4: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
3: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
4: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
5: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
4: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Biaya produksi yang tinggi sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi sudah kita sampaikan di PL. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga publishing gede-gede ambles
7: apa ya? Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil di MST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
6: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jualnya 15.000.
8: Separuhnya.
6: Iya. Ada kualitas. Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik, karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesin yang agak lama, kemudian anu ya.
7: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
8: Persen pengurangan karyawan 60%?
6: 60-an.
8: Persen sejak COVID?
6: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus berakhir-akhir dari 2019.
8: Tersisa itu jauh berapa, Pak? Kita sekitar 275.
6: Dulu 275.
8: Itu sudah kekurangan 60% berarti ya? Dari standar
6: 5.800.
7: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta, Mulat Isan, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap, baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
9: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu, itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan, ahli media BNPB, Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
10: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
11: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Jemaah Haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 Jemaah Haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
12: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Musdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Musdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini, kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
13: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
11: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anugusuma melaporkan.
2: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
14: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
15: Logonya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024, dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
14: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Aminah, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
16: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari Kabin Puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
14: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
17: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk perancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
18: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
17: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
19: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan datanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya, jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
17: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
20: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat
0: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari Sri Gading Sandu. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibturita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
21: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
0: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
21: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian itu

0: Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
2: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat, baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
1: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Layang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang Tatah Sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melika, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
2: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya, melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara pamung Omah Wayang Klaten, Kristiaji, kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam, mereka melihat dan mencoba bagian seni tradisional, ketoprak, dan juga wayang, serta menari.
3: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar ini. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan layang sebentar, terus foto sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia juga memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada banyak sejenis workshop juga, dondomi kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi Tatah Sungging, yang wayang, mewarnai wayang dan tatah itu. Selanjutnya diajak menari.
2: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026 diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ya, mendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Ya. Dan pendengar, warta berita dari Pro 3 baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari sejumlah daerah. Ya, untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3 24 jam dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 7 lebih 33 menit baru saja pendengar ada kejadian pembegalan ya. Jadi salah satu guru TK Yapis di Kota Lama tadi dari rumahnya di Sriwini mau ke sekolah ya, dibegal di sekitar Sriwini kurang lebih pukul 6:30 pagi tadi. Motornya hilang ya, dirampas pelaku ya. Jadi ini pagi terjadi lagi pembegalan atau pencurian dengan kekerasan ya. Salah satu kasus pembegalan menimpa seorang guru. Ya. Salah satu persoalan ya, warga untuk selalu berhati-hati dan mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Ya, termasuk di waktu masih pagi. Seperti yang terjadi pagi ini, menurut laporan dari salah satu warga ya, menyampaikan informasi kejadian menimpa teman ya, salah satu guru di TK Yapis Kota Lama. Ya. Jalan Merdeka masih hujan pendengar, tapi sudah meredah ya, aktivitas warga masyarakat juga kami pantau tadi di Jalan Merdeka. Walaupun hujan ya, mau tidak mau harus kerja ya. Pengemudi ojek, pedagang keliling, ada beberapa orang tua yang mengantarkan putra-putrinya ke sekolah. Hujan-hujanan ya, bermodal mantel atau jas hujan. Ya. Di Wonorejo depan pasar pagi kabarnya juga air sudah tergenang ya. Ya, untuk yang berlalu lintas agar berhati-hati, utamakan keselamatan, sebaiknya tidak buru-buru ya untuk mengurangi potensi kecelakaan di jalan. Yang dari kota ke luar kota atau sebaliknya. Ya. Untuk informasi Kapal Dorlonda, pendengar, ada warga yang bertanya. Dorlonda besok hari Selasa tanggal 19 Mei dari ya, Dorlonda akan masuk ke Pelabuhan Nabire. Rencana tiba pukul 3 sore ya. Dan berangkat pukul 5 sore. Tujuan Manokwari, Sorong. Ya, tujuannya Manokwari, Sorong, Ternate, Bitung, Pantoloan, Balikpapan, dan Surabaya. Ya, informasi kedatangan kapal Dorlonda ya dari Serui ya dan Jayapura. Ya, untuk Anda yang akan berangkat dengan KM Dorlonda, harapannya juga sudah menyiapkan segala sesuatunya agar tidak tertinggal atau hilang ya, atau lupa. Ya. Untuk kapal Dorlonda besok rencana tiba besok sore. Ya, kemudian jadwal di bulan Juni masih dua kapal yaitu Dempo dan Gunung Dempo dengan Dorlonda masih melayani rute dari dan ke Nabire. Ya. Informasi demikian sementara ini ya. Rilis jadwal kedua kapal tersebut di awal bulan depan atau Juni. Ya. Sekedar informasi untuk warga masyarakat yang membutuhkan jadwal kapal Pelni atau kapal putih. Kembali pendengar, kami ajak Anda melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419 di acara Opini Publik sesi kedua nanti sampai pukul 8.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
2: Pagi publik.
1: Ya, silakan Pak Ones.
2: Ya, awak oneri yang saya hormati, pemirsa, dengan saya Pak Dai Satu di Selok Usai.
1: Iya. Baik, silakan.
2: Ya, begini Pak. Dalam opini publik pagi ini saya sedikit bisa memberikan ini ada rasa apa ya, semacam ada sesuatu yang perlu kita bicara di forum seperti ini supaya bisa didengar.
1: Iya.
2: Terutama menyangkut ini Pak, setiap pagi kalau kita lewat di jalan raya, ini jalan raya dari Nabi Muhammad pusat ke kota, selalu saya pagi sore. Selalu saja di jalan yang ada militernya di Kompi A daerah Cini.
1: Iya.
2: Di apa? Dan Sipur sama. Pertanyaan saya itu begini, Pak. Memangnya itu jalan militer yang kita lewat. Sehingga mereka harus hentikan, suruh semua kendaraan dihentikan. Dua jalur kiri kanan berhenti sementara mereka angkat bendera. Padahal bendera yang mereka angkat itu jauh di belakang sana. Apa urusannya kita yang sipil ini dengan urusan kamu angkat bendera? Ini kan kecuali kita itu masuk di area militer ya, kita tunduk pada aturan itu. Jadi menurut saya ya, pada kesempatan ini saya bicara, mungkin ada anggota atau komandan atau siapapun yang terkait dengan masalah ini ya, coba dilihat. Ini kan sesuatu yang kalian percaya, karena kan kalian terlalu overacting itu namanya. Ya, militer ini memang negara ini kalian punya sendiri gitu. Saya kurang sependapat dengan cara-cara mereka itu. Saya kurang setuju. Jadi maksudnya lewat ini ya, dievaluasi lah. Kita ini jangan dibahas. Kamu punya militer itu urusan kalian dalam. Dan Pak, saya kasih tahu, dalam aturan itu sipil, militer harus tunduk pada sipil. Tidak ada aturan bikin, oh angkat bendera sepanggal itu, kenapa itu? Bendera itu kita sudah dari biasa upacara sudah angkat, jadi ya itu urusan internal kalian di dalam, tidak boleh mengganggu aktivitas sipil. Betul.
1: Iya.
2: Dihentikan dengan gaya-gayanya semua, suruh larang stop. Nah, artinya ini kan perlu kita kritisi kan?
1: Baik, nanti.
2: Gitu. Begitu Pak Wantawan Iri, terima kasih.
1: Ya.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Dai Satu di Samabusa. Ya, Dai Satu berpendapat di jalan raya, jalan umum tidak wajib berhenti ya ketika bendera dinaikkan ke tiang ya, atau dikibarkan ya. Sejauh ini kita mengalami atau mengetahui ya, ada kawasan militer ya, itu ada waktu tertentu di pagi dan sore ya. Misalnya kalau yang paling umum itu di depan Kodim 1705, Jalan Ahmad Yani. Pagi ada, sore hari juga, sekitar pukul 6. Ya. Baik, Dai Satu di Samabusa. Ya. Ada lagi di belakangnya? Ya, aturan tersebut ditanyakan oleh Dai Satu di Samabusa. Mungkin tadi karena iya, buru-buru juga begitu ya Dai, atau karena hujan mau cepat-cepat jadi. Ya, silakan 0984-22074 atau 0813-5494-419. 0813-5494-419. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya, masih di opini publik Pro 1 RRI Nabire sampai nanti pukul 8, ya pukul 8 Nabire menyapa. Masih kami punya waktu dengan Anda di opini publik. Opini publik setiap hari ya pendengar, pukul 6:30 sampai pukul 7, kemudian 7:30 hingga selesai. Berbagai informasi atau mungkin ada saran, ada informasi, tanggapan, ya, ide yang dapat Anda sampaikan, ya, di acara opini publik, tidak saja di RRI Nabire, tapi di semua stasiun RRI se-Indonesia. Jadi pagi-pagi itu baiknya ada informasi yang mungkin bisa disampaikan menyangkut aktivitas publik, ya, di tempat-tempat pelayanan publik atau lainnya. Ya, untuk Nabire, dua nomor yang bisa Anda hubungi di 0984-22074 atau 0813-54-94419. Ya, salah satunya tadi dari satu di Samabusa, ya, menyangkut jalan di depan kawasan militer, ya, yang mana di waktu pagi itu ada persiapan pengibaran bendera merah putih, ada momentum warga yang melintas dihentikan sementara untuk memberikan penghormatan, ya, kepada bendera, ya. Pagi itu kalau tidak salah sebelum jam 7, ya, kalau sore itu jam 6, ya. Masih bersama saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Bung Sulis dan kawan-kawan. Masih akan menemani Anda, nanti di pukul 8 barangkali kami punya narasumber untuk dialog Nabire menyapa. Kemudian di pukul 9 ada Halo RRI, ya, sama seperti acara opini publik, Halo RRI, 1 jam dan mengajak pendengar untuk juga menyampaikan beberapa atau menanggapi berbagai informasi, ya. Nanti kami coba menghubungi salah satu narasumber juga, ya. Ya, terkait kegiatan-kegiatan atau aktivitas warga, ya, di setiap waktu ada penambangan ilegal mungkin, ya. Bisa Anda informasikan? Karena kemarin ada informasi, bukan kemarin, hari Sabtu, ya, ada sosialisasi kepada warga masyarakat pemilik hak ulayat di distrik Uapa, ya, sosialisasi oleh Himpunan Pengusaha Indonesia. Kalau tidak salah, ya, atau Gapensi. Iya, informasi sosialisasi itu diadakan di Topo, ya, untuk warga masyarakat pemilik hak ulayat agar bisa mengetahui apa namanya persyaratan atau kegiatan-kegiatan pengelolaan lahan, ya, salah satunya terkait tambang rakyat, ya, di distrik Uapa hari Sabtu tanggal 16 Mei. Ya. Belum ada? Oke, kita jeda lagi pendengar dengan selingan berikut ini.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batang cap gas.
2: Astaga, mungkin nih, satu datang cap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Ya, tadi satu dua informasi terkait salah satunya lampu traffic light ya, atau dikenal juga oleh warga itu lampu merah. Ada beberapa tempat yang lampu merah atau traffic light-nya kembali tidak berfungsi karena mungkin ada kendala teknis ya. Bisa saja faktor lain menyebabkan lampu traffic light-nya tidak berfungsi dengan optimal. Ya, untuk yang melintas di beberapa ruas jalan yang tidak berfungsi lampu merahnya, ya untuk selalu berhati-hati. Tidak langsung menerobos ya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya.
5: Pak Hari.
4: Silakan Pak Kris.
5: Ya, dengan Pak Kris.
4: Silakan. Iya.
5: Iya Pak Hari menanggapi yang tadi apa pemberhentian di jalan umum itu. Ya saya pikir kita harus menyesuaikan sebagai warga negara yang baik.
4: Iya.
5: Walaupun mungkin kita punya kepentingan, keperluan yang mendesak, pada saat-saat tertentu kita juga harus bisa menghormati, menghargai aturan. Saya pikir tidak lama, hanya berapa menit saja. Ya. Kemudian yang kedua Pak Har, ya, ini berapa waktu ini kalau ada penyiar-penyiar yang membawakan secara opini, kadang mereka tidak serius, tidak terlalu serius untuk. Jadi kadang waktunya opini, tapi hanya habis dengan, ya mungkin minta maaf ya, lagu-lagu atau nanti sampai batas atau limit waktunya, baru mereka bilang terima kasih Anda telah berpartisipasi dalam opini. Jadi mungkin ya.
4: Baik, ya nanti kami internal. Baik, terima kasih Pak Kris. Ya, dua hal yang disampaikan Pak Kris. Ya, Pak Kris menanggapi untuk pemberhentian sementara di kawasan militer ya, di jalan depan itu biasanya ya, itu tidak menjadi salah satu persoalan ya, karena tidak lama, perkiraan ya sekitar 5 menit. Ya. Untuk acara opini publik memang harus menampung aspirasi atau informasi dari warga masyarakat yang juga pendengar. Ya, kalau saya pribadi ini tanggung jawab yang tidak gampang ya. Ya. Satu jam kurang lebih harus mengajak pendengar untuk bisa berinteraksi ya. dan bisa berkomunikasi dengan kami tentang hal-hal yang dipikirkan. Tidak saja persoalan pelayanan publik, mungkin dia punya kendala atau persoalan di keluarga juga ya, menyangkut bagaimana punya pendapatan yang tetap ya, mencari teman tukar pikiran ya, salah satunya di opini publik. Ada pendengar yang lain punya saran mungkin untuk pendengar yang lainnya itu ya, untuk mencari solusi. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ini membutuhkan perhatian dari masing-masing presenter ya, seperti kami yang harus konsisten begitu. Ya, nanti kami sampaikan ya Pak Kris. Ya, ini menjadi antusias dari pendengar juga secara internal mengkritisi para presenter atau penyiar. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419, acara opini publik Pro 1 RRI Nabire. Ya, saya coba cari-cari narasumber ya pendengar. Nanti untuk dua acara Nabire Menyapa dan satunya di Halo RRI. Ya, mungkin terkait yang tadi itu tambang rakyat ya. Yang kedua mungkin terkait bahasa atau terkait ya menyangkut berita di buletin berita pagi tadi ya, bisa saja terkait Vespa Rawi ya untuk Kabupaten Nabire. Kabarnya sudah melaksanakan uji pentas bagi sejumlah kategori andalan tim Vespa Rawi Nabire di hadapan jemaat GBI Karangmulia. Ya. Ada tiga kriteria nanti yang kami coba untuk cari narasumbernya. Ya. Mudah-mudahan narasumbernya oke, saya bisa hubungi dan bisa diadakan diskusi atau dialog ya, di Nabire Menyapa. Masih ada pendengar dari warga masyarakat yang di luar kota, misalnya di Topo, bagaimana kabar? Semoga kabar baik ya, aktivitasnya lancar. Yang mau ke kota, kabarnya taksi atau angkutan umum ya, yang melayani rute dari dan ke Topo itu tidak banyak ya, jadi harus sudah siap-siap ketika angkutan umumnya sudah siap jalan ya. Mungkin kendala cuaca angkutan umumnya juga tertunda begitu ya, harus menunggu penumpangnya datang semua penuh baru mobil jalan. Sama seperti kembali nanti ke Topo ya, di terminal para penumpangnya harus tahu jam berangkatnya itu. Angkutan umum untuk Topo dan sekitarnya. Baik, kita sudahi ya Bapak Ibu pendengar di mana saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah. Berjumpa kembali di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi. Tetap semangat. Salam sehat.
6: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire di acara Nabire Menyapa untuk hari ini. Tidak ada ya, jadi kami akan gantikan dengan obrolan pagi. Ya, saya masih cari-cari narasumber untuk bisa diajak berdialog di Nabire Menyapa. Ya, mungkin kita bagi dua acara obrolan pagi setengah-setengah jam. Kita jeda dulu ya pendengar di saat pagi hari yang sementara di Jalan Merdeka juga masih hujan tapi sudah tinggal gerimis. Ya, langitnya masih berawan tebal ya. Cuacanya sejuk pendengar ya, karena memang sejak semalam itu cenderung sejuk ya, mendekati subuh. Ya, kita jeda dulu, ada 1-2 lagu sudah kami siapkan, selamat mendengarkan.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, dua lagu kami putarkan. Lagu dari siapa tadi? Ya. Lagu daerah Yensenumi, juga Orison Rise ya, yang sudah di cover atau dinyanyikan lagi dari Baya dan kawan-kawan. Ya pendengar, sementara kami coba hubungi di antara beberapa narasumber ya. Dina Biri menyapa hari ini, tetapi sementara satu di antaranya menunda karena ada kegiatan pagi ya. Ya, terkait kegiatan HIPMI Papua Tengah yang hari Sabtu lalu mengadakan sosialisasi di distrik Uapa kepada warga masyarakat untuk mengetahui informasi terkait hakulayat ya, terkait tambang emas tradisional atau tambang rakyat ya. Tapi sementara informasinya ada kegiatan masih terkait hal tersebut, jadi mungkin besok begitu ya. Ya, yang satunya tentang pendidikan, ada ulangan dan lain sebagainya. Ada beberapa sekolah yang sudah mengumumkan waktunya penerimaan peserta didik baru ya, yang sekarang ini istilahnya lain, yang dulu masih disebutkan penerimaan peserta didik baru. Ya, sejumlah sekolah sudah menyampaikan persyaratan apa yang dipenuhi untuk para calon siswa untuk bisa mendaftar di sekolah tersebut. Ya, ini juga kami ingin tanyakan terkait zonasi ya. Tapi pagi hari ini dari Dinas Kabupaten Nabire, Pak Victor Tebai belum mengangkat telepon saya. Ya. Ada beberapa sekolah yang sudah ditanya-tanya juga oleh para orang tua wali, kapan sekolah tersebut membuka pendaftaran? Ya, kalau di grup-grup WA mungkin pertanyaan itu sudah muncul ya pendengar. Karena sekolah yang dituju tersebut peminatnya banyak, sehingga khawatir kalau terlambat daftar ya atau penuh pendaftarannya. Mungkin Anda sudah tahu ya beberapa sekolah yang peminatnya cukup banyak sampai membludak ya, sampai-sampai dilakukan seleksi ya di sekolah tersebut. Ya, mudah-mudahan beliau bisa ini ya, bisa bersama kita pagi ini, bisa ajak ngobrol, karena ini sudah mulai masuk tahun ajaran baru. Jadi para siswa atau pelajar, ada yang sudah ujian ya, ada yang baru hari ini ulangan, jadi persiapan untuk kenaikan kelas ya. Seperti itu kurang lebih ya pendengar. Ada yang ingin kasih masukan boleh, kita ngobrol saja 0984220074 atau 0813 5494419. Ya, acara obrolan pagi nanti sampai pukul 9 disambung Halo RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Konca Sentov dengan lagunya berjudul Jujur Terasa Sakit. Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar ya, masih bersama dengan kami di obrolan pagi ya pendengar. Kami berupaya untuk bisa menghubungi beberapa pihak untuk bisa berbagi informasi. Tetapi belum ada yang kecantol, teleponnya belum dijawab ya. Ya, saya coba berbagi informasi tentang hal-hal yang bisa menginspirasi kita semua. Salah satunya peluang usaha untuk pakan ternak. Ya, Kapolda Papua Tengah menyampaikan ada pabrik pakan ternak. Ya, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Ya. Jaringan. Ya, selamat pagi.

0: Ya, nanti dicoba lagi, telepon lagi 0984220074 atau ke nomor HP Pro 1 RRI Nabire di 0813 5494 419. Ya, untuk yang ingin ngobrol ringan ya. Jadi ada pakan ternak ya. Ada pabrik pakan ternak di Nabire. Namanya CV Pudidi di Distrik Nabire Barat. Jadi Kapolda Papua Tengah Bapak Brigjen Pol Jermias Rontini berkunjung ke sana hari Minggu kemarin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Putra Wanggiri kembali.
0: Oke. Putra Wanggiri.
1: Hanya satu yang saya tidak setuju tadi itu yang dari awal.
0: Iya, iya.
1: Masalah kita tanggapi masalah bendera TNI dan Polri. Kalau di jalan jarak sampai 100 meter atau 50 meter di depan mako, kita harus stop sesuai dengan aturan yang ada. Hanya saya tidak setuju dengan bahasa yang dibilang kain sepanggal itu. Jangan main-main sepanggal. Negara Republik sudah kasih gaji, sudah kasih di uang, kasih di pakaian, kasih di kenyamanan, kehidupannya aman. Daerah lain ada konflik, kita di Nabire aman. Jangan coba-coba kamu ngomong-ngomong yang benar. Pemerintah, kita tidak dimusuhi pemerintah Republik Indonesia, walaupun Indonesia begini. Tapi dia sudah mencapai kemakmuran untuk negara Papua atau kita yang hidup di negara Indonesia, khususnya di Papua, buat tengah ini. Jadi mari kita ucapkan kalimat di publik, kita ucapkan yang benar dan yang sesuai dengan norma-norma Pancasila atau 36 butir Pancasila.
0: Yeah.
1: Halo?
0: Iya, masih tersambung. Iya. Silakan.
1: Ya, tahu. Karena ucapan itu mungkin ada gagal di TNI, gagal di polisi. Jadi bisa ucap begitu. Jadi kita harus sama-sama baik.
0: Iya.
1: Tidak setuju dengan bahasanya yang begitu. Itu publik marah ya dengan bahasanya yang begitu. Aku jadi cari kenapa aku ngomong begitu. Jangan kain sepanggal. Kain ingat kain sepanggal itu yang bikin dia hidup baik. Jadi jarak 50 meter atau 100 meter dari depan mako itu harus stop. Itu hanya paling lama 15 menit paling lama itu. Jadi mari kita sama-sama membangun. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih Putra Wanggiri sudah berbagi informasi. Ya, saya ada ini tamu juga ya, tamu pagi ini untuk kita semua, Bapak PTG. Selamat pagi, Pak. Halo.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam sehat, Pak. Apa kabar? Saya Hari, baik, Pak. RRI Nabire. Ya. Oke.
2: Okay.
0: Ya, Pak Hosea, kemarin Pak Kapolda berkunjung ke pabrik Bapak di SP begitu ya. Bagaimana perkembangannya menurut Bapak?
2: Ya, itu biasa memotivasikan kami putra daerah untuk semangat berusaha, semangat untuk dikembangkan.
0: Betul.
2: Itu merupakan salah satu motivator, memotivasikan kami.
0: Iya. Jadi inisiatif Bapak membuka usaha atau pabrik pakan ternak ini dengan melihat potensi yang ada di Kabupaten Nabire begitu ya Pak? Pak Husya? Ya?
2: Halo?
0: Iya.
2: Halo?
0: Pak Husya ya,
2: membuka... Saya di jalan jauh sebentar, Pak, bisa Pak, di tempat.
0: Oh iya.
2: Saya di dalam perjalanan.
0: Baik, baik Pak. Nanti kalau...
2: saya telepon ya.
0: Iya, oke. Okay. Kami tunggu.
2: Iya, jaringannya jelek.
0: Iya, iya. Hati-hati di jalan, Pak Husya. Pak Husya PTG, owner ya. Tadi, mulai tadi saya coba untuk hubungi beliau dan tersambung. Beliau saat ini di Jayapura mau ke Sorong ya. Karena kemarin ada kunjungan dari Pak Kapolda ke pabrik pakan ternak milik Pak Husya. Di apa SP1 yaitu CV Pudidi ya apa namanya bahan bakunya itu ambil di Nabire, mungkin tambahan seperti vitamin dikirim dari luar ya, tapi seperti jagung itu ambil beli di petani-petani di Nabire. Jadi kalau ada yang tampung, ada yang beli, saya yakin banyak yang akan tanam apa ini padi ya. Putra Wanggeri, terima kasih sudah bergabung. Putra Wanggeri menanggapi dai satu di Samabusa tadi terkait berhenti sebentar di depan kawasan markas militer begitu ya. Ya, kalau pagi itu sebelum jam 7 dan sore pukul 6 ya. Jadi warga yang melintas di depan markas militer yang ada tulisannya kawasan militer itu untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih ya, ketika dinaikkan ke bendera tiang dan diturunkan sebelum pukul 6 ya. Seperti itu ya, Putra Wanggeri menghormati nilai sakral dari bendera merah putih, sama halnya dengan Pak Kris tadi di SP. Ya kalau kita berhenti ya kurang lebih 5 menit kalau saya hitung ya, kurang lebih. Ya mungkin saja di beberapa tempat agak lama karena prosesinya itu ya, baris berbarisnya. Ya. Tapi berhentinya itu pas bendera sudah mau dinaikkan dan diturunkan. Prosesi baris berbarisnya tidak. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak siapa? Putra Wanggeri dan Pak Kris juga dai satu di Samabusa. Ada lagi silakan. Ya. Saya tadi telepon ada 4 calon narasumber ya, bisa berbagi seperti Pak Husya PTG. Ternyata beliau ada di Jayapura. Ya, ada potensi-potensi di daerah yang perlu kita kembangkan ya. Karena ini membantu menyerap tenaga kerja dan hasil bumi, hasil panen warga. Jadi kalau ubi atau petatas itu sekarang sudah mulai di apa namanya? Diserap oleh pasar ya. Karena MBG memakai juga bahan pangan lokal. Jadi ada anak-anak yang posting, waduh ini ada makan ubi nih mama. Saya juga ketawa ya, karena mungkin dia tidak terbiasa. Tapi untuk anak-anak yang lain, seperti kami-kami dulu ini, ya generasi lama ya, ubi itu biasa itu ke mana-mana begitu ya. Ada yang apa liburan ala-ala anak zaman dulu, bakar tapel, korek api ya, terus kita ke apa hutan begitu ya. Jadi anak-anak zaman dulu punya cara healing ya, sambil mancing di kali kita bakar apa itu petatas ya dengan singkong. Tapi kalau anak sekarang belum tentu mereka terbiasa dengan bahan pangan lokal ya, harus dibiasakan sedikit demi sedikit. Ya peluang usaha ini yang perlu dikembangkan. ada punya lahan yang kosong bisa dikembangkan untuk kebun, ditanami bahan pangan ya, selain buah-buahan, bahan pangan yang bisa dikembangkan jagung. Ya, jagung juga ada beberapa jenis. Ada jagung manis yang tidak sampai tua, sudah dipanen karena memang untuk direbus ya. Kalau yang ditunggu sampai kering itu jagung yang untuk berbagai kebutuhan, salah satunya pakan ternak karena harus dipipil ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya. Kita jeda dulu ya pendengar. Nanti di pukul 9 kurang lebih itu juga ada acara Halo RRI. Kami tetap berupaya cari-cari narasumber bisa kita ajak ngobrol ya, supaya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Sini dulu.
4: Kenapa? Apaan
3: sini
4: tuh?
3: Ini dulu, rapat dulu. Masuk. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
5: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ya, satu lagu dari Black Kakopa, Cinta Bilang Cinta. Ya, pendengar, masih di obrolan pagi Pro 1 RRI Nabire, 15 menit jelang pukul 9, ya. BMKG Nabire baru saja merilis informasi perakiran cuaca. Kami sampaikan ya, informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh BMKG Nabire atau Stasiun Meteorologi Nabire. Ya, informasinya terkait peringatan dini cuaca di hari ini pukul 8 lebih 38 menit masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ya pada pukul 9 ini di Kabupaten Nabire, yaitu di Yaro, Teluk Umar, Yaur dan sekitarnya, dapat meluas ke wilayah Distrik Makimi, Dipa, Napan, Wanggar, Distrik Nabire, Wapa, Menau, Mora, Siriwo, Nabire Barat, Teluk Kimi dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 11 siang. Direkomendasikan kepada masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, ya. Dampak cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal, serta dapat disertai angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, pohon tumbang, juga dampak kerusakan lainnya. Khusus untuk daerah dengan topografi yang curam atau bergunung atau yang rawan longsor agar tetap waspada, khususnya pada kejadian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut pada daerah dataran rendah dan dekat aliran sungai atau kali untuk mewaspadai potensi genangan atau banjir. Selain itu, waspada juga dengan adanya pohon atau papan reklame atau benda lain yang bisa rubuh saat diterjang angin. Kepada BPBD atau Balai Besar Wilayah Sungai dan Korlantas agar menghindarkan masyarakat dan arus lalu lintas dari zona rawan terhadap longsor, banjir, dan banjir bandang selama periode peringatan dini cuaca dari BMKG. Ya, warga masyarakat juga diharapkan bisa berhati-hati ya dalam beraktivitas di luar rumah. Ya, informasi dari Stasiun Meteorologi Nabire. Ya, baik pendengar, masih menunggu atensi dari Anda. Ya. Kemudian kami juga sudah menyampaikan ke sejumlah narasumber untuk bisa berbagi informasi ya untuk warga masyarakat yang berkebun ya. Mungkin hari ini menjadi pertimbangan, kalau tidak memungkinkan sebaiknya ditunda dulu ya. Khawatirnya nanti ketika di kebun hujannya deras, terus mau pulang lagi tidak bisa begitu ya, karena harus melintas di jalan yang tidak nyaman ya. Biasanya ke kebun itu jalannya setapak, terus ya beralaskan apa itu tanah liat yang becek, yang licin ya. Ya, jadi mengantisipasi hal-hal seperti itu, mama-mama dorang, bapak-bapak dorang atau para petani perlu untuk mempertimbangkan jadi ke kebun tidak ini. Ya, karena masih berpotensi hujan. Ya. Ada yang ambil sayur, ambil ubi, lain-lainnya yang nanti siang dijual ke pasar. Ya. Oke, kita sudahi ya pendengar untuk obrolan pagi hari ini. Nanti ada acara berikutnya, Halo RRI, ya, kurang lebih pukul 9. Ya, sambil menikmati hidangan makan pagi atau sarapan, yang saat ini sedang sarapan dan ada yang sudah di kantor ya, sudah bekerja, menaikkan tugas-tugasnya. Ya, selamat berkarya, selamat menjadwalkan hari ini, semoga sukses untuk kita semua. Selamat pagi pendengar dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apaan
0: sini
1: dulu?
0: Rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Thunder, oh, thunder, thunder, oh, thunder.